0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

bersama apa sahaja kan berlaku dalam kehidupan kita ni, kita hadapilah dengan senyuman. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan kita yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, ketika ini 55,000 kali sayang. Terima kasih kepada Abang Is Langit Senja. Kita juga ada Katak Melata di situ. Kita ada Muhammad Fahmi. Kita ada Abang Zed. Kita juga ada ramai lagi di situ kan. Mainadi pun ada juga. Saya kena scroll sampai atas ni. Terima kasih kepada anda semua, 30 mata yang memandang untuk pagi ini. Dan terima kasih juga kepada Encik Hamdan, Encik Zeni, Fazlina juga. Rata-rata pendengar kita ketika ini tengah bertungkus lumus lagi nak tahu siapa agaknya menang kan, antara Brazil dan juga Morocco untuk pagi ini. Katanya seri. Jadi kepada anda tu kan, tengok bola tu santai-santai je lah kan pagi ni kan, walaupun mendebarkan, tak tahu tim mana yang akan menang untuk pagi ini kan. Tapi tak apa, kita raikan pesta bola untuk edisi kali ini. Tapi jangan lupa tengok-tengok bola, tengok juga kan, jangan lupa untuk bersarapan pagi. Dan yang tengah memandu ketika ini, berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Yang mana dah selamat sampai ke tempat kerja tu kan, alhamdulillah, syukur diucapkan. Dan jom kita dengarkan ini, Beautiful Sunday, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka, satu jiwa sejuta sorakan. Jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia 2026 semestinya melalui RTM. Lebih mudah lagi kan? Melalui telefon bimbit anda tu, muat turun je aplikasi RTM Klik secara percuma kan, dan dapat saksikan Piala Dunia ini. InsyaAllah kami akan sajikan yang terbaik untuk anda semua. Dan jom kita dengarkan ini, Pura-Pura Bujang Baby Shima. Dan pada pukul 8.30 minit pagi nanti boleh saksikan saya dalam Nadi Seri Pagi SPM. Untuk selesai pagi hari ini, kita jumpa nanti di TV1 terbersama kami, Melaka FM mempesonakan.

air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya,
3: okey, kita mulakan sikitlah. Kami nak tahu jugalah perkembangan di negeri anda, aktiviti di konti masing-masing, di negeri masing-masing. Kita mulakan dahulu dengan DJE dan juga Bas Kedah FM, silakan.
4: Terima kasih Iwan dan juga Syafiqah. Alhamdulillah, rasa terharu kali ini sebab kali ini bukan kali pertama kita dapat yang pertama.
1: Ya.
4: Sebab itulah kita sihat walafiat. Okey, dengan demam bolanya, makan bola, segala bolanya di RTM. Terima kasih yang menonton tadi ya. Okey, baik, untuk anda, bagi kita yang pertama nak bercakap berkenaan dengan program gaya hidup sihat di sini, dan juga di sini kita ada berkenaan dengan Kedah FM ni. Sebenarnya kita nak ceritakan Kedah FM ni dia menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Darul Aman. Nak abang bagi Kak Syafiqah dan juga Ridwan serta rakan kita dari Yat dan juga Hazwan ya. Kita sebenarnya nak memperkasakan kesedaran penjagaan kesihatan fizikal dan juga mental kita dalam kalangan kaki tangan menerusi program Fat to Fit, bukannya Fit to Fat. Itu kita kena maklum bagi awal. Okey, sebenarnya program kita ni kita akan adakan insyaAllah nak sanakan di bulan Jun ni, pada 25 Jun 2026 dengan unit WellHub dan juga Wellness Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, serta mendapatkan sambutan yang amat menggalakkan daripada semua kaki tangan termasuk dari pengurusan sehinggalah kita di bawah. Alhamdulillah, jadi program ni bukan nak kata lah kan, kalau kata siapa yang tak turut serta mau pergi. Kita nak minta sekali lagi lah seluruh Malaysia, siapa yang nak main join dengan kita, boleh 25 Jun 2026. Tu baru satu, ada lagi sebenarnya.
1: Ada lagi satu, iaitu program Bicara Jiwa ni, yang tadi DJ bagi tahu mengenai dengan sihat fizikal kan.
4: Ya.
1: Yang ni pula Kedah FM mengetengahkan sihat kesihatan mental pula. Dalam program baru Kedah FM iaitu Bicara Jiwa akan ke udara setiap hari Ahad, minggu keempat 12.15 tengah hari. Dan juga pelbagai topik menarik dan juga antaranya pengurusan stres, kemurungan, kebimbangan, ada juga macam-macam lah untuk membentuk minda yang lebih positif dan juga sihat.
4: Kita semua sihat hari ini kan?
1: Ya, sihat. Okay. Kita nak sihat.
5: Baru pai Zumba tadi tu yang sihat. Dia diam dia.
4: Tadi tu.
3: Itu sedikit perkembangan di Kedah kalau di Melaka. Ya.
6: Okey. Baik, selamat pagi juga kepada Ridwan dan juga Syafiqah di SPM dan juga DJE dan juga DJ Bas di Kedah dan juga DJ Hazwan di Pahang FM. Untuk negeri Melaka pula kan, memandangkan pagi ini kita topik kita gaya hidup sihat kan. Ini ada fakta sedikitlah mengenai negeri Melaka ini, di mana sebanyak 58.4% rakyat Melaka mengalami berat badan berlebihan ataupun obesiti, menjadikan negeri Melaka antara yang tertinggi dalam kes diabetes dan juga ke penyakit tidak berjangkit. Ini data yang dikeluarkan, tapi walau bagaimanapun kerajaan negeri Melaka ni ada inisiatif mereka. Antaranya ialah kempen kurangkan gula. Jabatan Kesihatan Melaka melancarkan kempen di premis makanan bagi mengurangkan penggunaan gula susulan kadar obesiti dan diabetes yang semakin meningkat di negeri Melaka ini. Seterusnya kita juga ada program Melaka Sihat melalui unit promosi kesihatan JKN Melaka. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti ceramah gaya hidup sihat, pendidikan pemakanan sihat, pengurusan stres dan juga aktiviti komuniti dan media sosial untuk meningkatkan literasi kesihatan. Seterusnya juga Melaka ada Wellness Hub Melaka. Kerajaan Negeri Melaka memperkenalkan konsep Wellness Hub sebagai pusat komuniti kesihatan untuk penjagaan penyakit tidak berjangkit NCD, pengurusan hipertensi, promosi gaya hidup sihat dan juga pendidikan kesihatan masyarakat. Untuk secara keseluruhannya, usaha membudayakan gaya hidup sihat di Melaka semakin giat dilaksanakan melalui pelbagai kempen dan promosi kesedaran kesihatan. Gaya hidup sihat bukan sahaja bebas daripada penyakit tetapi merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan juga sosial. Ia bermula dengan amalan mudah seperti mengurangkan pengambilan gula, bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari, mendapatkan rehat yang mencukupi serta menjalankan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Itu antaralah inisiatif yang dilakukan di negeri Melaka ini.
5: Ridwan, sebab itulah Melaka banyak kes diabetes. Tengok DJ Yat Melati. Manis.
3: Manis orang.
5: Manis orangnya.
3: Yat suka aktiviti apa Yat?
6: Okey, kalau saya kan, saya suka yang indoor je lah. Saya suka buka video bersenam, saya dah ikut. Saya tak suka keluar.
5: Zumba.
6: Zumba lah antara yang senang. Macam tadi, saya ikut sekali untuk berzumba.
5: Okey, sekali ya. Okey, boleh. Okay,
3: perkembangan di Pahang Sela.
5: Ha, apa cerita Pahang?
0: Okey, selamat pagi Syafiqah dan Rizwan.
5: Selamat
0: pagi. DJ Yat Melati, DJ E dan DJ Paz daripada Kedah. Yeah. Okey, kalau tadi di Melaka, di negeri Pahang pula, Pahang ni berada di kedudukan ketujuh obesiti, iaitu 32.5% bagi carta prevalent obesiti di Malaysia berdasarkan statistik penjawat awam. Dan namun begitu, tren kesihatan negeri ini membimbangkan di mana rekod kesihatan mendedahkan satu daripada dua rakyat di Pahang ni berhadapan dengan masalah berat badan berlebihan. Dan antara aktiviti kempen gaya hidup sihat di negeri Pahang yang dilaksanakan, yang diketuai oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, iaitu peluncuran Sihat Itu Saya dan program Maralasak 2.0 peringkat negeri Pahang tahun 2026 yang telah berjaya dilaksanakan baru-baru ini. Dan sedikit cerita mengenai program Maralasak 2.0 ini, antara yang menjadi pencetus ataupun yang kata dikemudi adalah kita punya Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Sultan Abdullah, yang antara individu penting dalam penganjuran program Maralasak 2026 2.0 yang baru ini diadakan di Chini. Dan selain pada itu, di Pahang juga kita ada kempen Kuantan Car Free Day, iaitu CFD, yang merupakan antara salah satu inisiatif bulanan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan gaya hidup sihat di negeri Pahang ini. Dan ia melibatkan penutupan jalan-jalan utama untuk beberapa jam, kebiasaannya pada awal pagi antara 6.30 pagi hingga 12.30 hari, dan di mana orang ramai berpeluang untuk mengadakan aktiviti redah tanpa kenderaan bermotor, di mana mereka ini beramai-ramai membawa ahli keluarga sama ada berjalan kaki, berjoging, berlari, berbasikal ataupun menolak stroller anak-anak untuk melakukan aktiviti di sepanjang laluan jalan raya telah ditutup. Maksudnya bebas untuk ke mana kemari, ke mana dan ke sinilah. Dan antara aktiviti utama juga yang diadakan berpusat di dataran Sayangi Kuantan adalah senar robi apa semua. Dan selain itu, program ini juga turut menampilkan edisi khas, iaitu edisi perayaan, edisi hari pekerja, di mana pelbagai aktiviti menarik antaranya adalah pemakaian kostum-kostum lah. Itu antara yang kita buat di Pahang lah ketika ini.
5: Hazwan, sebab kita sekarang ni kan tengah demam bola kan. Hazwan, siapa pilihan anda untuk final Piala FIFA 2026?
0: Saya minat Brazil, tapi seri ini macam kena fikir pula nak sokong tim mana pula lepas ni.
5: Satu.
0: Tak boleh lalang kan?
5: Tak boleh. Okey, lock up Brazil
0: Brazil.
5: Okey, kita saya nak tanya ni E dan juga Bas. Okey, Bas.
3: Layan bola tak?
1: Layan. Bas layan juga bola.
5: Layan dah.
4: Nak tanya dia
1: sokong mana? Nak tanya sokong mana? Bas sokong Brazil.
5: Tak, final. Siapa final?
1: Brazil lah kot. Brazil dengan Portugal.
5: Brazil Portugal. Okey. Bas
0: ada geng.
5: Duduk sama. Okay, Brazil Portugal eh?
4: Kita follow lah.
1: Sama.
5: Ya, okey kata ya.
6: Saya okey. Kalau saya kan pagi ni saya dah pakai dah baju tim yang saya sokong.
3: Apa?
6: Spain.
5: Meroko. Spain.
3: Vamos.
6: ada geng tak kat situ?
3: Let's go.
4: Okay.
3: Tapi
4: ada Brazil
3: semua je pagi. Tapi kita semua je pagi.
5: Brazil jangan tukar Maintain
3: Susah sikit lah nak stay up malam nak tengok kalau kena bertugas pagi ni. Demi untuk anda semua kalau tak nak mata rabak.
5: Tapi tak apa, kita akan bawa perkembangan dari semasa ke semasa, khususnya kepada anda juga. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita di Pahang, Kedah dan juga Melaka. DJ E, DJ Bas, Yat dan juga Hazwan. Terima kasih.
6: Sama-sama.
3: Okey.
1: Terima kasih.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Satu jiwa sejuta sorakan semestinya di Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka. Dan kepada anda yang baru masuk ketika ini kan di Tita Melaka FM, selamat pagi saya ucapkan. Yang mendengarkan ketika ini melalui frekuensi 102.3, selamat pagi. Semoga apa sahaja rancangan hujung minggu anda hari ini dipermudahkan. Jom saya kongsi mengenai format Piala Dunia 2026, di mana format baru Piala Dunia 2026 ini menampilkan beberapa perubahan utama termasuklah penambahan jumlah pasukan dan juga struktur peringkat kumpulan. Setiap kumpulan akan bersaing dalam format Liga Suku Pusingan, di mana setiap pasukan akan bermain 3 perlawanan menentang lawan dalam kumpulan tersebut. Keputusan perlawanan ini akan menentukan kedudukan pasukan berdasarkan jumlah mata, beza jaringan dan juga kriteria lain yang ditetapkan. Sebanyak 48 pasukan, di mana 32 pasukan sahaja kan yang akan melangkah ke peringkat kalah mati. Kelayakan ini terdiri daripada 12 juara kumpulan bagi tempat pertama, 12 pula naib juara kedua terbaik dan 8 pasukan ketiga terbaik yang dipilih berdasarkan mata dan juga beza jaringan dan kriteria lain juga. Ini antara format yang digunakan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang tengah menunggu lagi tu kan hari ni untuk menyaksikan perlawanan seterusnya pula pada pukul 9 pagi nanti. Kita tengok pada 9 pagi nanti antara Haiti dan juga Scotland, dan pada pukul 12 tengah hari nanti pula antara Australia dan juga Turki. Mana agaknya kumpulan anda kan? Apa pun kita enjoy lah musim Piala Dunia ini. Dan seperti biasa pada pukul 9 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jom kita gamatkan lagi suasana Piala Dunia ini dengan lagu rasmi nyanyi Shakira dan juga Burna Boy. Dai-dai, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sedang.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategi. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya harapkan cadangan allowance itu, ini jangan risau, minggu depan selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Pakistan, dalam jemaah menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula 1 Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Smog FM lho. Dengar Smog FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif

0: jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hujung minggu Melaka FM untuk edisi hari ini 14 Jun 2026 bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad ataupun Yad Melati. Seperti biasa hujung minggu kan kita ada pantun hari ini kan. Hari ini memandangkan kita dengan musim demam bola ketika ini kan. FIFA 2026, jomlah kita pantun hari ini bertemakan bola. Tapi kalau tak dapat idea mengenai bola pun tak apalah kan, kita layan, kita raikan semua kan. Boleh kongsikan kepada saya menerusi bilik hijau Melaka FM 010-806-1023. Boleh juga kalau nak bersembang-sembang pagi ini dengan saya kan di talian mesra kami 0628244777, 0628443377. Okey, saya dah cari dah pantun untuk saya pada pagi ini. Pantunnya berbunyi begini. Malam pekat bintang berkelip, sambil duduk minum kopi, negara hebat mula bersiap robot piala penuh prestij. Dan kita juga ada rakan yang menghantarkan pantun bola juga pada pagi ini daripada Joker, katanya kini bersiaran mari berpantun, memikir pantun sampai barai, saya sokong negara Nippon. Wah, kenapa Nippon? Sebab ada samurai. Itulah dia kan, daripada J. Jadi kepada anda yang nak berkongsi pantun pun boleh hantarkan menerusi bilik hijau Melaka FM. Boleh nak hantarkan menerusi TikTok, tapi TikTok ni dia ada baris patah perkataan, limit sikit lah kan. Takut terputus-putus pantun anda nanti kan. Dan kita ada lagi rakan yang menghantarkan pantun pada petang ini daripada Kak Nuri Angkasa kita. Katanya, pok amai-amai, belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat berhujung minggu. Terima kasih Kak Nuri, katanya salam ukhuwah buat Zakia yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban Siti, Mamanda Wajir di Gemal, Zaida Kamal, Haja Zainab di Alor Gajah, Haja Nur Kamaria di Singapura. Katanya 48 negara berebut juara penuh aksi kehebatan sebenar sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-23 temasya terbesar. Wah, terima kasih Kak Nuri Angkasa kita. Dan Ma Yam juga ada menyapa pada pukul 6:09 pagi tadi. Terima kasih Mak Yam, kita doakanlah semoga Mak Yam dan semua rakan yang mendengarkan ketika ini kan, otai-otai Melaka FM, teman-teman Melaka FM dan semua sekali sayap-sayap Melaka FM, semoga sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat fiat hendaknya pagi ini. Dan kepada anda yang mungkin hari ini kan 14 Jun ni anda pilih untuk melangsungkan ikatan perkahwinan, selamat pengantin baru saya ucapkan. Dan mak abah tu kan yang menerima menantu hari ini kan, semoga dimudahkan segala urusannya kan. Dan ini lagu untuk anda, selamat pengantin baru Anita Sarawak. Terus bersama kami Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hujung minggu Melaka FM bertemankan saya Yat Melati. Dan ketika ini kita dalam segmen berpantun. Saya ada terima beberapa pantun daripada rakan pendengar kita ini. Baiklah, yang pertama ni, jom kita bacakan pantun yang dihantarkan oleh Arik. Katanya, Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini pantun Arik, pergi sarapan di warung di Bendang. Wow, warung di Bendang dah ada sarapan ya. Makan mie dengan roti bun di atas padang di luar jangkaan. Dalam keriuhan mungkin ada keajaiban. Betul tu kan, sebab saya dengan Arik ni kan, kita orang jangka-jangkalah kan, jika ada keajaiban, Korea Selatan akan masuk ke semifinal nanti, InsyaAllah. Baiklah, pantun seterusnya daripada Mak Nap. Okey, Mak Nap hari ni ada dua pantun. Katanya, bangun pagi minum kopi, singgah sebentar di tepi kota. Bila bola mula beraksi, sorakan gemuruh penuh semesta. Itulah dia kan, demam bola melanda. Pergi ke pekan membeli gula, singgah sebentar membeli roti. Menang kalah adat bermain bola, persahabatan kekal di hati. Itu yang paling penting kan. Jangan kerana bola, kita sepatutnya mengeratkan hubungan. Jadi sebaliknya pula kan, itu yang kita nak cuba elakkan. Dan pantun daripada Abang Z kita, katanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi. Okey, pantun daripada Abang Z, pergi ke pasar beli ikan pari. Wah, sedap ni, masak asam pedas, sedap boleh tahan. Tengok bola di pagi hari, pasukan Perancis jadi pilihan. Wah, sama dengan saya lah kan, hari ni saya pakai jersey France. Okey, dan kita juga ada pemanggil yang berada di talian ketika ini. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan bicara kita, cik, awak tim apa?
3: Brazil.
2: Wah, Brazil eh?
3: Ya.
2: Pagi tadi macam mana tengok perlawanan?
3: Tengok sampai subuh pun tadi tak kusyok.
2: Sampai begitu sekali eh? Tapi itulah keputusannya macam tu pula ya.
3: Itulah, seri pula tu.
2: Tapi kan kalau perasan, kali ni semua tim kuat-kuat kan. Berapa betul, kali seri.
3: Betul, tak nak meroku.
2: Tak sangka kan. Dulu kita nampak Brazil tu nama gegasi lah kan. Dia boleh bagi fight pula hari ni jadi seri. Jadi masih dengan pasukan yang sama?
3: Masih lagi.
2: Okey, bertahan eh.
3: Bertahan. Kita bertahan sampai hujung, insyaAllah.
2: Okey, baiklah. Hari ini jujur ada pantun tak hujung minggu kita?
3: Boleh. Ini bola sikit lah kan?
2: Okey,
3: ini satu latihan namanya.
2: Okey.
3: Okey. Berjalan-jalan ke kem terendak. Sampai kita memetik kelapa. Tengok bola, bola lah juga. Tapi solat jangan dilupa.
2: Iya kan, solat kena solat. Walaupun apa tadi tak khusyuk.
3: Tak
2: khusyuk. Okey, ada berapa lagi pantun? Satu je?
3: Satu dulu.
2: Okey, ni tengah tengok bola lagi ke apa ni?
3: Tengah tengok bola ni.
2: Macam mana setakat ni?
3: Mata ke TV.
2: Setakat ni macam mana keputusannya?
3: Masih lagi?
2: Seimbang. Tak ada jaringan gol atau dah ada?
3: Belum lagi.
2: Masih kosong eh? Antara Haiti dan juga Scotland.
3: Ya.
2: Okey. Terima kasih, Ju. Selamat bersarapan tau.
3: Ya, insyaAllah.
2: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itulah dia kan. Peminat Tiga Kepulauan Brazil. Okey. Dan kepada anda, apa pula kepulauan anda kan? Juga boleh kongsikan kepada saya. Yang nak berpantun lagi, insyaAllah nanti kita akan sambung pantunnya. Ingat, tema kita hari ini kan, depan bola ni kan, kita pantun bola je lah kan. Dan jom kita dengarkan ini lagunya yang Anji Menunggu Kamu. Dan kepada anda semua, semoga penungguan apa yang anda tunggu tu kan membuahkan hasil yang membahagikan, insya Allah. Bersama kami Melaka FM, mempesonakan.

0: negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Kita masih lagi dalam mood pantun bola ni kan. Baiklah, kita ada pantun yang dihantarkan oleh Encik Hamdan kita dari Batu Pahat, Johor. Katanya, pengawal keselamatan bertugas menjaga, balik kerja cari kelapa. Demam bola, tengok bola-bola juga. Kerja harian jangan dilupa. Betul tu kan, bola-bola juga kan. Kerja harian kena pastikan jalan kan. Kalau pastikan nak tengok bola tu boleh, tapi kalau boleh tu janganlah sampai pula ambil EL kan esoknya. Kesian rakan-rakan lain yang nak kena cover kerja tu nanti. Baiklah, kita juga ada daripada Kak Zura Juju, katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Warahmatullahi, selamat pagi, good morning buat semua. Dah sarapan ke belum? Itu soalan tak, belum pantun lagi. Okey, pantunnya, pergi ke kedai membeli gula. Ramai yang ini pergi kedai kan, singgah membeli buah berangan. Sekarang musim demam bola, kerja semua jangan tak jalan. Kak Zura kita sependapat dengan Encik Hamdan kita kan. Lagu Ramlah Ram Zapin yang tinggal, merdu gemesik umpunya suara. Pasukan pilihan negara Portugal, semoga berjaya bergelar juara. InsyaAllah. Portugal pun tim saya juga kan. Sebab apa? Ada orang dah berikan baju untuk saya kan. Baju apa yang saya ada, itulah yang saya sokong. Terima kasih kepada anda semua. Adakah yang macam Cik Ani semabuk kita ni kan, kerana tengok bola gantung kuali? Katanya kan, memandangkan Cik Ani kita sangat sukakan bola kan, kata pukul 3 pagi kita tengok bola sampai sekarang tak rehat lagi kan. Apalagi gantung kuali hari ini kita order je kan. Hari ni Cik Ani beli nasi lemak aja kan, makan sambil tengok bola lagi. Wah, itulah dia kan, kalau dah sampai musimnya itulah gelagatnya. Dan kita ada pemain yang berada di talian ketika ini. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar DJ Jadi?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Oh, seberang ni.
1: Ya, Popo.
2: Alhamdulillah.
1: Sihat Popo?
2: Alhamdulillah sihat ni.
1: Sihat.
2: Saya ada suara DJ.
1: Ya, nak tanya juga. Tim mana ni Popo?
2: Ini jawapan dia. Saya nak jawab
1: dalam pantun lah ni.
2: Saya nak tanya dulu dengan DJ Yat ni. DJ pagi-pagi DJ Yat berkonti ditemani secawan kopi. Pasukan mana yang DJ Yat hajati?
1: Iya,
2: untuk tahun ini menjulang trofi.
1: Wah, saya tak boleh jawab dalam pantun tau. Sebab saya tak katam lagi pantun. Okey, saya ada 4 tim setakat ni. Bermandangkan saya ada 4 jersey, jadi 4 tim saya sokong. Antaranya Portugal, France. Lepas tu saya sokong mana lagi ni? France, Portugal, Jepun, dan lagi satu tu. Sekejap, saya kena tengok balik senarai baju tadi. Tapi ada 4 lah, ada 4. Andai kata 4 ni tidak berjaya, saya akan cari pasukan yang lain. Itulah orang perempuan, beza ni dengan orang lelaki.
2: Ramainya
1: dia je. Sebab apa, orang perempuan ni selain daripada tengok pemain dia kan, sama ada
2: dia,
1: ada
2: dia kalau ada yang handsome dia
1: itulah dia.
2: Tak apa. Ini pantun kedua.
1: Okey.
2: Duduk bersanding kepala pening. Habis siap makan durian.
1: Iya, tengah musim tu.
2: Piala dunia buat kepala saya pening. Pasukan mana yang saya nak jadikan pilihan?
1: Wah, kira Popo tak ada tim lagi lah ni.
2: Saya kalau dari dulu setirang. Setir juga Brazil.
1: Brazil.
2: Tapi nampaknya bayang-bayang tahun ni. Korea Selatan macam ada harapan.
1: Ya, betul. Kebangkitan Asia tahun ni, insyaAllah.
2: Ya, ini pantunnya. Pagi hari yang metik ke dondong. Buat pencuci mulut habis serapan.
1: Wah, masam tu.
2: Lepas itu, pasukan mana yang saya sokong? Saya rasa Korea Selatan lah.
1: Wah, insyaAllah. Sesama kita doakan kebangkitan Asia nanti.
2: Ya, sebab mewakili Asia kan?
1: Betul.
2: Kalau Jepun-Jepun lah, Korea-Korea lah.
1: Yang penting Asia kan?
2: Yang penting Asia kita ada mewakili.
1: InsyaAllah.
2: Ya, kita semangat dengan Asia ni.
1: Ya, semangat Asia tu kuat untuk kita semua. Terima kasih Popo. Ada ucapan ke?
2: Ucapan buat je. Selamat bertugas. Berganti lah.
1: Terima kasih.
2: Minum kopi jam tadi.
1: InsyaAllah. Tapi saya tak minum kopi.
2: Kau tak minum kopi?
1: Tak,
2: minum
1: tak apa. Saya tukar dengan air mineral je.
2: Macam tu kopi?
1: Dua-dua tidak. Okey, terima kasih Popo. Jaga diri, jaga kesihatan.
2: Buat wajah tu selamat pagi seberapa lah.
1: Okey, baik.
2: Dengan Pak Jasli Amin di Kota Negeri Sembilan dan Abang Fadil. Wawan cak-cak bar mana ni? Jangan tak sokong, sokong. Terima kasih Jel eh.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan daripada Popo kita yang berada di Bengkalis. Baiklah, ini lagu untuk Abes Muta kita dan semua yang mendengarkan ketika ini kan. Nak-nak rakan-rakan kita yang berada di Pantai Timur tu kan. Adik saya Abes Sore. Agak betul lah tu kan. Telah bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
2: Bermaksud, orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang dituduh dan dihukum.
1: Contoh ayat.
2: Inspektor Ali menyuruh anak buahnya mencari bukti-bukti yang sahih tentang kegiatan pecah amanah di syarikat itu supaya tidak berlaku orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
4: InsyaAllah bersama kita hadapi segala ujian yang mendatang ni kan dengan senyuman. Bertemankan saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang kelima ini. Anda menemani saya untuk hujung minggu 6.12 pada hari ini. Dan seperti biasa, di jam ini kita akan dengarkan zone music tanpa henti. Dan sekembalinya nanti di jam yang terakhir ada segmen pilihan lagu. Di mana anda kalau nak minta lagu ke, nak bagi ucapan atau apa saja, di jam yang terakhir nanti bertemankan saya. Dan kita akan mulakan Zoom Music kita untuk hari ini dengan lagu nyanyian Kepulauan Mega, Sekutu Bunga Sakura di Gurun Sahara. Terus bersama kami, Melaka FM, yang pastinya mempesonakan hujung minggu anda.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.

Pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: merasa bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ini yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Nadia Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowmian Alor Gajah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kan kepada anda semua, bertemankan saya untuk hujung minggu untuk edisi hari ini, bertarikh 14 Jun 2026. Dan terima kasih kepada anda terus setiakan menemani saya daripada pukul 6 pagi tadi sampailah ke jam yang terakhir untuk tugasan saya pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaan yang anda berikan. Dan seperti biasa di jam terakhir ini, kita ada pilihan lagu khas untuk anda semua kan. Mungkin ada nak buat permintaan lagu, nak hantarkan ucapan, inilah masanya kan bersama dengan saya. Dan tanpa kita buang masa lagi, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Encik Zamil yang berada di Bukit Katil. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Tan Sri SM Salim dan juga Dato' Ramli Sarip. Tajuk yang dipilih ialah lagu Zaman. Katanya dah lama dah DJ Yat tak dengar lagu ini, mengimbau kenangan dulu kan. Dia kata lagu-lagu dulu ni baik-baiknya, liriknya penuh makna. Betul saya bersetuju dengan Encik Zamil ini. Terima kasih Encik Zamil yang berada di Bukit Katil. Dan seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan kita yang dihantarkan melalui Bilik Hijau Melaka FM, permintaan Lily yang berada di Bukit Baru. Wah, dekat dengan kita kat sini kan. Katanya nak dengarkan lagu Raja Emma, Jejaka Idaman. Doakan saya DJ Yat bertemu dengan jejaka idaman yang diimpikan. InsyaAllah Lily, semoga awak bertemu dengan insan yang awak tunggu-tunggu kan. Dekat Melaka FM ni pun ramai juga pendengar kita yang masih single ni kan. Antara calon-calonnya. Okey, kita ada Arik, kita ada adik Pami, siapa lagi? Abang Zaid pun boleh juga kan masuk dalam list. Terima kasih tau kepada anda semua yang terus setia kan menemani kami di Melaka FM ini dan menghampiri 240 ribu kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Abis pun angkat tangan, abis muta kan. Tapi tak bolehlah, abis dah off market. Okey, baiklah, tanpa buang masa lagi, kita akan dengarkan lagu pilihan Encik Zamil dan juga Cik Lily kita terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: InsyaAllah 3 hari saja lagi kan kita akan memasuki ke tahun baru Hijrah Islam. InsyaAllah sesama kita jadikan tahun baru ini sebagai motivasi untuk kita menjadi insan yang lebih baik lagi kan. Segala mana kekurangan yang ada tu kita perbaikilah. Semoga kita berjaya dunia dan juga di akhirat. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Encik Ramli yang berada di Bertam Hulu. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi. Hujung minggu ni dalam laguku untukmu, nak dengarkan lagu Ada Dalam Tiada Rescue untuk Haja Zainab, Mak Yajase, Mak Long Hawa, Mak Jah, Bukit Rambai, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Mok Suraja alias. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu kan. Ini balasan pula daripada best friendnya Mok Suraja alias pun menghantarkan permintaan lagu. Katanya, selamat pagi ya, selamat pagi Mok Su. Mokso hari ini nak dengarkan lagu Demi Kasih Sayang nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ucapan buat best friendnya Ramli Bertam Hulu, ayahanda Haji Kadir dan juga bonda Pak Wan Cak Cak Bah, Haja Zainal Alu Gajah, Kak

Suraja alias kita. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini. Dan terima kasih yang berada di TikTok menghampiri 260,000 kali sayang untuk pagi ini. Terima kasih.

0: FM 102.3 mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik tu kan, di mana saja anda berada. Terima kasih saya ucapkan atas kesetiaan anda bersama dengan kami di sini kan. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu kan, tunggu apa lagi, muat turun lah kan, secara percuma je di telefon bimbit anda. Selain boleh dengarkan Melaka FM, boleh juga saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Apa yang paling penting adalah percuma sahaja, khas untuk anda semua, RTM sediakan. Baiklah, seterusnya ini kita dengarkan lagu Hindi ni, permintaan rakan pendengar kita daripada Encik Rahmat Osman. Saya nak scroll cari mana Encik Rahmat punya ucapan tadi. Katanya, "Assalamualaikum Yan, saya Rahmat Osman dari Kesang Laut Ledang Johor. Dalam ruangan laguku untukmu ini, saya nak dengarkan lagu Dilagalia, lagu Hindi dari filem Dil Hai Tumhara, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira di mana sahaja anda berada kan. Selamat berhujung minggu," Encik Rahmat kita ucapkan. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu pilihan daripada rakan pendengar kita ini juga. Sekejap ya, dah banyak-banyak lagu ni saya mencari. Lagu permintaan siapalah ni kan? Permintaan daripada Abang Zai kan ada. Katanya, "Assalamualaikum ya." Waalaikumsalam warahmatullahi. "Hari ini nak dengarkan lagu Uji Rashid dan juga Hail Amir, Tanda Kasih, untuk teman-teman yang dikasihi seperti Nur Siha Jasin, Kak Nur Kamaria Singapura, Tok Man Janggun. Nak ucapkan selamat hari lahir untuk siapa ya?" Oh, belum lagi. Saya tak nak ucapkan dululah sebab belum lagi. Birthday Murni belum lagi kan. Awal sangat Abang Zain nak ucapkan. Nanti kan Abang Zain boleh hantar lagi permintaannya kan. Baiklah, kita terus dengarkan lagu permintaan pendengar kita ini terus bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.
1: Melaka FM mempesonakan terima kasih kerana terus memilih kami kan satu-satunya frekuensi yang pasti menghiburkan anda 102.3 di mana saja anda berada kan. Kalau tak dapat frekuensi ni boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan suka-suka niaga yang dihantarkan melalui TikTok Melaka FM. Katanya nak dengarkan lagu Yang Zin Insan. Ketika ini mereka suami isteri sedang sibuk menyiapkan juadah untuk dihantar ke vendor-vendor pilihan. Kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan perjalanan rezeki mereka, insya Allah. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Abang Zack kan. Bukan tadi Abang Zack kan ada. Ni Abang Zack saja kan. Okey. Permintaan Abang Zack katanya nak dengarkan lagu Joget Cinta Sakti nyanyian Haziq dan juga Rosma. Terima kasih Abang Zack dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah menghampiri 300,000 kali sayang. Terima kasih banyak. Keluh lidah saya kan. Dah lama kita dapat sokongan yang padu macam ni. Terima kasih tau. Dan jom tak berbuang masa lagi. Kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita. Dan kita dengarkan dulu ini. Yang Zin Insan terus bersama kami. Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Radio No. 1 Orang Melaka.

Ikhlas Merindu baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 11.55 minit pagi ini. Dan terima kasih kepada anda kan yang terus setia bersama dengan kami 18 jam setiap hari. Dan jangan lupa, sekejap je lagi kan, pukul 12 nanti ada perlawanan antara Australia dan juga Turki. Jadi jangan lepaskan peluang nak tengok kat mana, semestinya di saluran rasmi Piala Dunia FIFA 2026, RTM. Kat mana lagi kan? RTM lah jawapannya. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di Unit MCR. Hari ini kita bersama dengan Encik Zul dan juga Encik Aboy yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Pagi tadi kita ada Puan Ina juga, dan di Unit Kawalan Keselamatan hari ini Encik Ramli dan juga Puan Syikin yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Terutamanya kepada anda semua kan yang terus setia bersama dengan kami, yang berada di TikTok, yang mendengarkan melalui frekuensi. Terima kasih banyak. Di TikTok ketika ini menghampiri 330,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Selepas ini anda akan teman bertemankan si cantik manis DJ Ain sehinggalah pukul 6 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi di Melaka FM ini di ruang udara 102.3 pada hari Selasa nanti. Dan ini sedikitlah pesanan kasih sayang daripada saya untuk anda semua kan. Ingat tahu apa sahaja kan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Mungkin hidup kita ni tak berjalan dengan seperti yang kita impikan, tidak berjalan baik-baik sahaja kan, tapi percayalah, apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Percaya, pasti ada hikmah di sebalik semua yang berlaku ini. InsyaAllah hadapi segalanya dengan senyuman sekitar. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Saya Yat Melati. Undurkan diri.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
2: Bermaksud, orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang dituduh dan dihukum.
1: Contoh ayat.
2: Inspektor Ali menyuruh anak buahnya mencari bukti-bukti yang sahih tentang kegiatan pecah amanah di syarikat itu supaya tidak berlaku orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Dapun pukul 12.14 minit tengah hari ketika ini. Okey, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Untuk waktu dan ketika ini, anda akan bertemankan Ain untuk 6 jam berikutnya ini sampai pukul 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini, 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan setugas Ain DJ Yak Melati yang telah pun mewarnai hujung minggu anda. Kira daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaki FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini, tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaki FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah dengarkan di aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan pastinya hari ni hujung minggu ada banyak aktiviti yang kita nak buat pastinya. Ada nak pergi kenduri kahwin, kenduri pertunangan dan macam-macam lagi. Dan ada yang pastinya sekarang ni tengah tengok bola Sekarang ni dah pun bermula pukul 12 tengah hari tadi. Okey, untuk kumpulan D iaitu Australia menentang Turki. Jadi anda boleh tonton siaran langsung Piala Dunia FIFA sekarang di aplikasi RTM Klik dan juga di saluran TV OK. Jadi pasukan manakah yang menjadi favourite anda Australia ke Turki? Dan juga ada ramai lagi sebenarnya yang menantikan kumpulan-kumpulan favourite mereka. Ada banyak lagi kumpulan yang akan bertanding. Okey, dan pastinya untuk anda mengetahui jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh ikuti sahaja Sukan Plus. Dekat situ kami ada kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi memandangkan sekarang ni tengah berlangsung demam bola, kita nak ambil mood lagi ni sebenarnya. Kita nak layan dari sebuah lagu daripada Shakira dan juga Burma Boy, Die Die, khas untuk anda.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

pertandingan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa. Sejuta sorakan.
1: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencemarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Yang Mak FM Radio nombor 1 orang Melaka. 12.52 minit tengah hari ketika ini. Okey, kita dah pun menghampiri pukul 1 tengah hari. Jadi macam biasa, saya akan terus menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey? Baik, untuk pengisian hari ini, antaranya pukul 3 petang, kejap lagi, kita ada segmen Silang Budaya Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa iaitu Encik Rosli Mat Zain ataupun Rosca. Okey, hari ini kita nak sembang tentang ikon warisan negeri Melaka iaitu becak. Jadi anda boleh dengarkan kami di 102.3 di RTM Klik dan juga anda boleh tonton kami pastinya di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM pukul 3 petang nanti, okey? Dan juga saya nak kongsikan waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.14 minit tengah hari. Asar 4.39 minit petang. Maghrib 7.21 minit malam. Dan juga Isyak 8.36 minit malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الصلاة.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Bersatu Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Selamat tengah hari ya. 1.51 minit tengah hari ketika ini. Okey, jadi masih lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengar rakam Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Play. Apapun, Ain nak sampaikan sekali lagi, sebentar tadi 1.14 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi mungkin ada antara kita yang belum lagi menunaikan solat fardu zuhur, Ain ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, okey? Dan juga kita menghampiri pukul 2 petang macam biasa, tepat pukul 2 nanti kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Dan juga jam berikutnya pukul 3 petang hari ini kita ada program Silang Budaya Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Kalau semalam kita dah bercerita tentang kereta lembu, hari ini kita nak cerita tentang beca yang merupakan ikon warisan negeri Melaka. Jadi untuk hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa iaitu Encik Rosli Mat Zin ataupun panggilan mesranya sebagai Rosca. Jadi anda boleh tonton pastinya di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM pukul 3 petang nanti, okey? Dan juga bercakap mengenai Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini sedang berlangsung kumpulan D iaitu Australia dan juga Turki. Setakat ini Australia dah mendahului 2-0. Jadi untuk anda yang mungkin nak menyaksikan lagi Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh tonton sahaja di aplikasi RTM Click. Muat turun sahaja secara percuma ataupun nak stream secara web pun boleh juga. Type sahaja RTM Click dan juga anda boleh tonton pastinya di saluran TV OK. Jadi untuk waktu ini juga, jomlah Hain terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Sonawan, Tak Yah Khas Untuk Anda. Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko. Jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
3: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
2: Melaka FM sentiasa bersama anda.
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
5: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terpilih. Lagu-lagu yang terbaik.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
2: Bermaksud, orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang dituduh dan dihukum.
1: Contoh ayat.
2: Inspektor Ali menyuruh anak buahnya mencari bukti-bukti yang sahih tentang kegiatan pecah amanah di syarikat itu supaya tidak berlaku orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Cara yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: oară bertemu soare.
1: Pisinilă, udaie băsilang, cerită de cosi.
0: Dari perlis hingga ke Sabah. Dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Selang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialog, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Okey, dah pun masuk 3.5 minit petang ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain dan pastinya untuk jam ini kita akan bersama dalam segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara, Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa iaitu Encik Rosli Mat Zain ataupun nama mesranya Ros Chai. Hari ini kita nak bersembang dengan anda mengenai beca yang merupakan ikon warisan negeri Melaka. Jadi Cik Ros Chai dah pun bersama dengan kita pada petang ini. Anda boleh dengarkan terus sepastinya di 102.3 MHz. Juga anda boleh stream kami di RTM Click dan juga boleh tonton sekarang ni dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaka FM. Assalamualaikum Cik Rosli.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kerana diundang.
2: Ya, alhamdulillah dapat kita bersua lagi hari ini. Jadi hari ini Aina tanya dulu dengan Cik Rosli, nak panggil Cik Rosli ke Cik Rosca ni?
3: Dia lebih elok panggil Rosca.
2: Rosca eh?
3: Sebab dia ada kisah-kisah dia tu, Rosca tu.
2: Wah, tak sabar sebenarnya nak tahu eh nama di sebalik panggilan Rosca tu. Tapi sebelum tu mungkin Cik Rosca boleh kongsikanlah dengan pendengar Melaka FM petang ni latar belakang ringkas dan juga dah berapa lama sebenarnya Cik Rosca ni berkecimpung dalam dunia pengusuh beca khasnya dekat Melaka ni. Silakan.
3: Okey, terima kasih. Saya dah buat beca ni lebih kurang dalam 30 tahun lebih lah. Okey, daripada istilah penarik beca. Okey,
2: yeah.
3: Mula-mula dia cakap penarik beca, lepas yeah. tu dah ditukar kepada pengusaha beca. Okey, lepas tu pengayuh beca macam-macam lah. Janji ada, dia ada beca belakang.
2: Macam-macam nama
3: Nama. Jadi sekarang saya lebih suka orang tu panggil pengusaha beca.
2: Okey.
3: Bukan lagi pengayuh sebab dia era dia penarik. Lepas tu pengayuh. Sekarang dah pergi ke pengusaha.
2: Okey, maksudnya ada orang kata perubahan nama tu 3 kali jugalah eh.
3: Bagi saya lah, bagi saya. Lepas tu kalau di Melaka ni kita lebih seronok bagi kawan-kawan beca tu kalau dipanggil pengusaha beca.
2: Ya. Yeah.
3: Tak nak pengayuh beca ni sebab pun sekarang beca pun ada yang tak ada, ada yang tak dikayuh.
2: Okey.
3: Ada yang dah pakai elektrik.
2: Macam-macam sebab sekarang ni kita dah bergerak seiring dengan kemodenan eh. Dulu kita ialah mengayuh. Ada juga macam yang Cik Rosca cakap tu. Sekarang ni guna elektrik je eh. Tarik beca eh.
3: Betul. Sebab itu saya lebih sesuaikan perkataan pengusaha daripada pengayuh.
2: Ya. Yeah. Lebih sesuai lah.
3: Sekarang lah.
2: Okey, jadi Cik Rosca dah berkecimpung dalam dunia pengusaha beca ni dah 30 tahun eh?
3: Lebih.
2: Lebih 30 tahun. Memang orang kata jangka masa yang sangat lama. Ini orang lama ni, pengusaha beca ni kan? Jadi untuk anda mungkin nak tanya tentang beca ni, ilmu tentang beca ataupun apa saja mengenai beca, anda boleh komen je dekat live TikTok Melaka FM ataupun dekat Bilik Biru ataupun nak WhatsApp Ain pun boleh juga 010-806-1023. Okey, tadi Cik Rosca kata dah berkecimpung lebih 30 tahun eh. Jadi so, apa sebenarnya yang mendorong Cik Rosca ni dalam dunia beca ni?
3: Okey, awal mulanya saya buat benda tu sebagai orang kata part time. Tapi bila lama-lama benda tu dah menguasai kita, benda tu daripada part time dah pergi kepada menjadi orang kata sepenuh masa.
2: Okey.
3: Itulah bermula. Sepenuh masa. Dan pada yang masa yang sama juga, saya ada juga macam part time-part time lain yang boleh orang kata mendatangkan hasil lah.
2: Yelah, lebih 30 tahun dah Adakah ahli keluarga Cik Rosca dulu pun merupakan pengusaha beca ke macam mana?
3: Oh bukan. Saya pun agak terperanjat kerana saya lah generasi pertama pengayuh beca, pengusaha beca.
2: Terbaik Cik Rosca .
3: Tetapi ada juga anak-anak saya yang dulu dia orang bawa part time. Lepas tu dia dah berhenti, dia dapat kerja lain. Dan ada sekarang pun ada yang bawa jadi pengusaha beca lah.
2: Alhamdulillah. Jadi Cik Rosca merupakan generasi pertama lah yang orang kata bersama-sama menjadi pengusaha beca ni. Jadi kalau nak tanya tentang perbezaan ataupun evolusi masa contohnya Cik Rosca dah 30 tahun dah, lebih daripada 30 tahun dalam dunia beca. Jadi kalau nak kita nak bagi penerangan kepada yalah khasnya generasi muda, macam mana kita nak tahu dulu orang kayuh beca macam mana ceritanya, sekarang ni apa pula perbezaannya? Silakan.
3: Okey, dalam dulu, ketika dulu lah, kita beca ni kita bukan pengusaha. Kita sebagai pengangkutan. Sebab orang dulu nak pergi pasar dia guna beca. Jadi nak pergi ke mana-mana yang agak jarak yang dekat digunakan beca. Sebab itu dulu beca tak begitu banyak. Kita masa saya bawa tu lebih kurang dalam 50 macam tu beca. Tapi beca ketika tu klasik. Tak ada apa-apa hiasan kalau dibandingkan dengan sekarang. Tetapi sekarang tu perubahan tu berlaku, di mana beca sekarang ni dihias begitu cantik untuk nak menaik minat. Dan daripada pengangkutan tu dah ditukarkan kepada perkhidmatan.
2: Perkhidmatan pelancongan.
3: Betul. Sebab itu sekarang kita di Melaka ni bukan kata berkurang beca, malah bertambah. Sebab kita ada pelapis. Pelapis kadang-kadang ada tu yang IPT pun, IPTA pun bawa beca juga. Bukan sepenuh masa tapi part time untuk sementara dia dapat kerja yang lebih baik. Itu yang hebatnya pelapis beca di Melaka.
2: Peluang kerjaya pun terbuka juga sebagai orang kata pengusaha beca ni lah kan. Okey, jadi itu antara yang kita boleh lihat perbezaan antara dulu dan juga sekarang berlaku evolusi dalam orang kata dunia beca ni. Kalau dulu orang gunakan sebagai pengangkutan je nak ke mana-mana. Bagi kata Cik Rosca nak pergi pasar, kita naik beca. Sekarang ni kalau kita nak naik beca, kita lebih kepada perkhidmatan lah, perkhidmatan pelancongan. Hasil kalau dekat negeri Melaka ni, Bandar Hilir lah tempatnya. Mana lagi Cik Rosca?
3: Melaka. Nak ke Bandar Hilir pula.
2: Carilah Cik Rosca ni, naiklah beca dengan Cik Rosca . Okey, jadi kita nak berehat seketika Cik Rosca. Ada macam-macam lagi cerita kita nak tanya dengan Cik Rosca sendiri mengenai beca ni. Jadi kalau anda mungkin ada apa-apa soalan nak tanya tentang beca ni, boleh je terus komen dekat live TikTok ataupun dekat live biru-biru ataupun nak WhatsApp Aim pun boleh. 0108061023. Kita berehat seketika.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa. Kembali lagi bertemankan Ain dan juga tetamu istimewa kita pada petang ini, iaitu Encik Rosli Mat Zin ataupun nama mesra disapa sebagai Rosca. Ha, ini tak cerita lagi ni asal-usul nama Rosca ni, macam mana ceritanya ni?
3: Okey. Cerita Rosca ni, apabila satu ketika saya berlakon dengan arwah Zami Ismail, dikenali sebagai Pak Uda, dan saya selalu usik dia. Bila dia duduk atas meja, saya cakap, Pak Uda kaki tergantung sebab dia rendah arwah ni. Jadi lama-lama dia kata, engkau ni apa kerja? Saya kata, saya buat beca. Oh, jadi nama engkau? Rosli. Pasal engkau ni hamlau lah apalah. Jadi Rosli ni kau buat beca, jadi aku gelau engkau. Dia kata Rosca.
2: Rosca.
3: Itulah singkatan nama daripada Rosli buat beca tu. Jadi Rosca. Dan sehingga sekarang lah, kalau kawan-kawan lama yang dalam bidang lakonan tu, dia memang lebih kenali sebagai Rosca.
2: Ya, Rosca, Rosli Beca.
3: Betul.
2: Ah, jadi asal-usul namanya diberikan oleh Allahyarham Zami Ismail, eh?
3: Betul.
2: Agak-agak dah berapa tahun dah nama ni kekal melekat dekat Cik Rosca ni?
3: Daripada tahun 90 lebih.
2: Wow.
3: Saya buat Beca ni dengan berlakon seiring.
2: Oh.
3: Maksudnya kalau saya tak ada job, saya buat Beca lah. Bila orang panggil untuk buat job, pergi buat. Pergi buat. Buat job. Lepas tu balik habis buat beca. Jadi seiring.
2: Yelah,

0: Dan juga bila Cik Rosyah cuti, dia kata 365 hari cuti eh. Cik Rosyah lah bos, Cik Rosyah lah yang mengusulkan beca. Jadi kalau nak cuti tu anytime pun boleh cuti eh.
1: Bila-bila masa.
0: Nak cari Cik Rosyah kat mana? Silakan.
1: Okey, kalau nak cari saya, tempat saya lah di depan Medan Samudra, dekat dengan kapal Portugis yang nama dia Flora di Lama. Itulah tempat port saya. Tapi tak apa, kalau tak ada saya pun ada sahabat-sahabat saya kat sana. Dia sama juga. Tapi perbezaan saya, bila saya buat orang, saya tak suka buka lagu.
0: Kenapa?
1: Saya lebih suka bercerita tentang sejarah Melaka.
0: Wow. Sambil-sambil orang kata menikmati pemandangan, kita dapat sesuatu ilmu kat situ eh.
1: Betul. Kalau nak dengar lagu ni, kat rumah boleh dengar lagu. Tapi bila datang Melaka tu, kita cerita tentang sejarah.
0: Betul.
1: Minta maaf cakap, kadang-kadang orang datang kat Melaka sampai 10 kali. Tapi bila kita tanya, pernah tengok tak pokok Melaka dia? Pokok Melaka?
0: Tak tahu.
1: Jadi sebab itu bila saya bawa, saya ceritakan. Dan ada yang bercakap tu, selama ini saya datang naik beca, saya tak pernah dapat info yang macam ni. Jadi kita pun rasa seronok.
0: Jadi sambil-sambil kita nak bersantai naik beca, dah lah ada orang tolong kayuh kan. Lepas tu kita dapat pula ilmu dekat situ kan.
1: Betul.
0: Jadi ini satu antara yang kita patut contohi juga sebenarnya. Sebab inilah orang kata salah satu usaha kita untuk mempromosi sejarah negeri Melaka. Sebab Melaka ni kaya dengan sejarah. Macam-macam ada dekat negeri Melaka kan Cik Rosyah?
1: Betul.
0: Okey, jadi kita nak tanya jugalah eh. Kalau tadi Ain ada tanya evolusi beca dulu dan juga sekarang, kali ni Ain nak tanya dengan Cik Rosyah, macam mana budaya hias beca ni bermula dan sejauh mana ianya mencerminkan identiti budaya Melaka yang warna-warni. Kalau datang Melaka confirm orang akan tahu beca warna-warni. Datang Melaka masuk je tol air keruh tu dah nampak dah warna-warni. Betul. Jadi kalau beca ni pula, kenapa sejarahnya bermula, kenapa kita nak kena hias beca ni?
1: Okey, saya tak ingat tahun, tapi bermula agak lama juga sebelum ni. Beca bermula bila kita ada pertandingan beca berhias. Okey, bila kata ada pertandingan beca berhias tu, di sekeliling kiri dan kanan ni akan penuh orang untuk berebut-rebut nak tengok beca berhias. Itu ketika zaman-zaman beca ala-ala P. Ramli. Tetapi bila sedikit demi sedikit bertukar, dia hias sikit-sikit, dia tahu tembaga. Dekat belakang tempat sandar tu, dan dia hias tembaga. Jadi dah bermula. Lepas tu dihias pula dengan bunga-bunga. Lepas tu era tu lah timbul pula dihiaskan dengan payung.
0: Macam-macam ada eh.
1: Betul. Lepas tu dihias pula dengan bunga di depan dan payung, dan ada macam-macam. Ada yang buat bentuk macam kajang kereta lembu. Kajang kereta lembu.
0: Semalam baru kita sembang tentang kereta lembu eh. Dan juga kita pun hari ini kita boleh design kan juga beca kita eh.
1: Dengan kajang kereta lembu. Dulu memang ada satu buah tu. Dan tuan punya tu pun dah arwah. Jadi memang cantik lah sebab dia melambangkan kereta lembu.
0: Betul. Kita boleh masukkan dua dalam satu. Naik beca sampai tu kita boleh belajar. Sama juga macam kereta lembu kan.
1: Okey. Tapi dalam masa yang hias-hias beca ni, ada satu ketika benda yang lucu. Bila mana pelancong-pelancong dulu banyak daripada Taiwan. Dan apabila dia datang ke Melaka, dia nak naik beca, dia bila nampak bunga dan siap bentuk love, dia tak nak naik.
0: Kenapa?
1: Sebab kan kereta-kereta yang buat mayat tu, dia ada bunga, dia ada tak letak gambar. Jadi dia tak mau naik, dia macam takut. Dan ketika itu, jadi bila guide tu dia explain kan, barulah dia naik. Itu era-era yang melucu kan lah.
0: Yelah, sebab mereka tak tahu kan. Yang mereka tahu ialah ianya sinonim dengan kereta jenazah yang macam gitu.
1: Betul.
0: Jadi takut juga nak naik kereta beca yang ada love-love gitu lah.
1: Betul, love. Dan dia imagine kat, kalau ada gambar depan ni, gambar kakakku. Mungkin lah. Jadi selepas tu era tu bertukar sehinggalah sekarang, yang apa yang kita tengok sekarang, dia berlumba-lumba untuk buat, untuk nak menarik minat orang yang datang. Bermakna siapa yang buat hebat, orang akan lebih tertumpu kepada beca dia lah.
0: Kalau dari segi reka bentuk dan juga fungsi I'm pasti kita ada perbezaan yang hampir sama lah kalau kita nak cakap beca kita dengan negeri-negeri yang lain kan. Tapi macam Cik Rosyah sendiri, apa antara yang bagi Cik Rosyah istimewa sangat beca negeri Melaka ni?
1: Okey, bagi saya istimewanya beca negeri Melaka,

0: dia adalah yang terbaik dalam dunia.
1: Yeah.
0: Sebab dunia lain tak ada beca. Kalau kita pergi ke Terengganu pun dah nak pupus.
1: Yeah.
0: Dan Kelantan pun dah tak ada. Dan tempat-tempat lain pun dah tak ada. Hanya di Melaka saja yang bukan dipertahankan. Yeah. Malah menjadi satu ikon contoh. Di mana juga kalau nak naik beca tu, datang ke Melaka. Walaupun tempat lain tu ada beca yang diorang buat untuk bawa penumpang, tapi kalau datang Melaka macam mana pun, dia akan naik.
1: Ya.
0: Dia ada aura tersendiri.
1: Ada nilai yang tersendiri. Betul lah. Kalau macam kita punya pelancong, tak kiralah dalam Malaysia ataupun luar negara, Melaka ni memang sinonim sangat dengan beca. Kalau datang Betul. Melaka tak naik beca tu, dia macam ada satu kerugian lah.
0: Betul. Macam ada yang tertinggal.
1: Ya. Yeah. Jadi wajib untuk kita naik beca tu sebenarnya. Nak-nak kalau naik dengan Cik Rosca.
0: Saya pada bulan ni kita bagi naik beca percuma.
1: Wow. Serius lah.
0: Jangan terpanjat. Turun bayar lah.
1: Aida macam serius lah. Bulan ni percuma. Masih ada waktu ni. Baru 14 bulan kan.
0: Betul.
1: Tapi turun kena bayar lah.
0: Yelah.
1: Naik tak kena bayar.
0: Betul.
1: Dah turun pun bayar.
0: Betul.
1: Okey lah, macam-macam cerita kita hari ni eh. Dan juga untuk anda, kalau ada apa-apa soalan kan, boleh je tanya dekat komentar TikTok ataupun dekat Bilik Biru. Nak wasabi Ain pun boleh juga eh. Jadi kita nak tanya juga dengan Cik Rosca ni. Tadi Cik Rosca, kita ada bersembang-sembang tentang pelancong ataupun turis. Jadi Cik Rosca ni katanya power speaking, betul ke ni?
0: Minta maaf cakap lah, tak adalah power. Sebab ada orang yang lebih hebat. Tapi saya bermula daripada kosong. Maksudnya dulu saya tak tahu. Yang saya tahu yes, no, alright, thank you.
1: Okay.
0: Jadi saya belajar. Alhamdulillah bahasa Inggeris saya pun boleh orang kata baiklah. Kalau nak dibandingkan dengan dulu. Dan dalam masa yang sama juga saya belajar bahasa Jepun. Tapi bukan belajar macam kat sekolah. Tapi saya belajar tepi jalan. Orang kata broken Jepun lah. Tapi dalam masa yang sama juga saya boleh explain setiap tempat.
1: Wow. Jadi anda nak dengar ke Cik Rosca speaking? Kejap lagi eh. Kena belanja Cik Rosca RM100,000 dekat TikTok. Cik Rosca akan belanja kita eh. Speaking Jepun. Kalau antara bahasa-bahasa yang ni, mana paling favourite Cik Rosca?
0: Saya paling, yalah, kita tengok orang apa yang kita jumpa. Kalau kita jumpa orang apa ni,
1: Mak Saleh,
0: Mak Saleh tu cakap Mak Saleh lah. Jadi kalau kita jumpa Jepun tu, kita try lah communicate. Walaupun kita tak bagus, tapi kita secara tak langsung, kita dalam bahasa Jepun dia kata renshu, mengulangi.
1: Practice
0: untuk kita ingatkan semula. Sebab apa kita tak selalu jumpa orang Jepun. Jadi bila kita jumpa Jepun tu, kita akan tanya dia anata dokokara.
1: Wow. Apa tu?
0: Kamu daripada mana?
1: Ain tahu cakap Jepun juga?
0: Jepun. Dah agak dah.
1: Jadi kejap lagi kita nak tengok lagi, nak dengar lagi Cik Rosca speaking. Jadi untuk anda yang ada dekat TikTok, bantulah kita eh. Belanjalah Cik Rosca kita RM100,000 tapi screen. Ni Cik Samsul ada komen dekat sini. Moga Cik Rosca diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan mencari rezeki. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak untuk doa tu. Dan juga kejap lagi kita akan bersama lagi dengan Cik Rosca. Ada macam-macam lagi soalan nak ditanyakan tentang beca, iaitu merupakan ikon warisan negeri Melaka. Kita nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Ellie Katz, Berjuta Batu, khas untuk anda.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, Udai Băsilang, cerită de Cosi.
0: Dari Perlis, hingga Kesaba. Dari Bandar, hingga Kedesa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Radio RTM, 3.33 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami ketika ini bersama dengan Ain dan juga Encik Rosli Mat Zain ataupun Mesra disapa sebagai Rosca, pengusaha beca di Negeri Melaka ni lah. Okey, kalau tadi kita dah sembang-sembang macam-macam cerita ni kan, kali ini kita nak terus bertanya dengan Encik Rosca. Nak tanya tentang pelancong. Pelancong negara mana yang paling sporting bagi Cik Rosca?
3: Okey, pelancong ni ada berbagai-bagai kenah lah. Tapi yang bagi saya yang terbaik lah, yang menghormati orang, adalah pelancong Jepun.
2: Ya. Yeah.
3: Dan Korea ni dia seakan sama, tapi dia nampak kasar dari segi perbualan dia. Kalau okay, dia bandingkan dengan orang Jepun. Dari segi pertuturan. Dan sama je orang Thailand. Orang Thailand dia berbahasa lembut, macam tu. Tapi macam orang putih ni biasalah, ada yang berbahasa yang cara dia orang kasar ataupun lembut, tak kisah. Tapi yang penting kita yang yang mengendalinya.
2: Betul. Macam-macam cabaran juga kalau nak cerita itu antara cabaran kalau kita nak bertemu dengan pelancong dari luar negara kan. Dalam negara pun sebenarnya kita ada macam-macam cabaran juga nak kena terima kan.
3: Betul.
2: Jadi antara cabaran lain Cik Rosca pernah hadap selama 30 tahun lebih mengayuh beca ni.
3: Okey, dia cabaran tu tak sebesar mana, orang kata tak seburuk mana, tapi kadang-kadang tu boleh menjadikan kita, orang kata kalau orang tu tak betul-betul, dia akan jadi satu benda yang besar. Contoh, kadang-kadang kita hadapi, kita bawa orang ni, jadi contoh, daripada bangunan merah apa, kita bawa pergi ke Formosa, kita bagi dia 10 minit, kita tunggu kadang-kadang sampai setengah jam. Dia pergi sana, dia pergi sana, dia pergi sini. Takkan kita nak marah kan. Tapi itulah selalu yang dihadapi oleh orang beca.
2: Yelah, pengusaha beca ni kan.
3: Betul. Tapi kita hadapi benda tu dengan sabarlah. Tapi kadang-kadang kita manusia biasalah, ada yang boleh sabar, ada yang boleh tak sabar.
2: Jadi itu antara cabarannya juga sebabnya kita dah memberitahu pelancong kita akan tunggu dalam masa beberapa minit dan kemudian datang ke tempat tu semula kan.
3: Betul.
2: Dan itulah cabarannya, kadang kita ada antara kita yang tidak tepati masa. Itu pun antara cabaran lah kepada pengusaha beca tu sendiri. Okey, kita ada kiriman daripada Cik Syamsuri ni. Katanya semoga beca terus menjadi legasi tradisi di Melaka. Beca ni adalah nadi penggerak kepada pengangkutan di Melaka. Ini tak sabar sebenarnya nak dengar Cik Cik Syamsuri pula dah. Cik Rosca speaking ni ha. Boleh ke Cik Rosca belanja kita speaking? Tadi dah cakap Jepun . Kalau macam ayah yang tahu Jepun je.
3: Jadi okey, tak adalah kata hebat mana sangat, tetapi maksudnya kita boleh, saya boleh explainkan satu tempat. Contohlah kalau saya sampai dekat bangunan Belanda,
2: okey,
3: katalah Jepun ni sebelah saya, saya akan cakap Kurewa Orandano Tatemono. Ini adalah bangunan Belanda. Kurewa Orandano Tatemono. Tatemono tu bangunan. Oranda tu Belanda lah. Okey, Tateru Seng Go Hyaku Roku Junen Mai.
2: Wow.
3: Seng Go Hyaku. 1600 Go Junen Mai. 1650.
2: Tengah-tengah ini kan.
3: Kokowa Tatemono Akairo. Di sini bangunannya semua warna merah. Akai itu merah. Iro tu warna.
2: Okey.
3: Ha, jadi bermakna setiap tempat yang saya pergi tu saya boleh explain.
2: Mm-hmm.
3: Ha, jadi Jepun misal ni bila kita explain dengan dia, dia seronok. Dia kata kalau dia dua orang, seorang cakap kan, "Hey." Dan seorang lain kan cakap, "Oh." Nanti dua-dua cakap, "Oh, seru." Ha, itulah seronoknya kita kalau bercakap dengan dia orang. Dia menghormati.
2: Hmm.
3: Ha, dia menghormati kita punya penerangan.
2: Hmm. Okey, kata kalau pelancong Jepun tu dengar Cerus Char speaking ataupun pengusaha beca yang lain cakap dalam bahasa Jepun kan. Perasaan mereka waktu tu macam mana? Tahu speaking macam tu lah, dia tanya.
3: Dia macam teruja. Wah, Nihongo umai. Dia kata, wah, pandai cakap Jepun. Wah, ataupun dia cakap, wah, Nihongo jozu, pandai.
2: Alhamdulillah eh. Itu pun antara tarikan juga eh, untuk pelancong-pelancong ni datang dekat tempat kita. Kita boleh belajar bahasa mereka dan bercakap dalam bahasa mereka. Itu yang orang kata istimewanya di negeri Melaka ni. Khasnya untuk pengusaha-pengusaha beca lah. Sebabnya kita akan menemui ramai turis ataupun pelancong.
3: Betul.
2: Jadi kalau nak kata tentang bahasa ni juga, ada tak pengusaha-pengusaha beca yang ada buat kelas untuk belajar bahasa-bahasa lain ni? Ada ke?
3: Okey. Pada awal mula saya dulu bawa beca, memang ada kerajaan negeri tawarkan kelas bahasa Jepun.
2: Wow.
3: Tapi kelangsungan dia tak begitu lama lah.
2: Mm-hmm.
3: Sebab yalah, masing-masing dengan keadaan masing-masing punca pencarian.
2: Ya.
3: Ha, jadi tu tahun 90 lebih tu.
2: Hmm.
3: Ha, tu masuk orang-orang lama masa tu. Lepas tu setakat itu saja.
2: Ya.
3: Tapi saya mencadangkanlah kalau dapatnya kerajaan negeri orang kata buat semula kelas-kelas. Ya.
2: Mm-mm.
3: Macam bahasa Jepun apa semua, bahasa Inggeris.
2: Yeah.
3: Itu kalau dapat dibuat, alhamdulillah sangat-sangat.
2: Yeah.
3: Untuk pelapis-pelapis. Walaupun kadang-kadang dia orang tu boleh cakap orang putih.
2: Mm-hmm.
3: Tapi bila kadang-kadang untuk menghadap orang putih ni, dia orang langsung tergamam. Even orang kata, "Oh, cakap Jawa pula even." Even kalau pelajar-pelajar universiti pun,
2: mm-hmm,
3: dia orang dah pandai bahasa Inggeris. Bila bertemu dengan Mak Sal ni, dia orang akan kaku.
2: Yelah, bila kita nak berhadapan dengan situasi yang sebenar kan.
3: Betul. Tapi orang beca hebat, walaupun broken dia belasah macam kacang.
2: Ya. Yeah. Tak apa, yang penting kita kena confident.
3: Betul.
2: Dan pastinya kita mampu untuk bercakap, turis tu akan faham apa yang kita
3: betul
2: cuba untuk sampaikan.
3: Walaupun broken.
2: Mm-hmm. Okey. Dan juga Ain dimaklumkan Cik Rosca pernah terlibat dalam jelajah beca. Tahun bila ni?
3: Okey, alhamdulillah, terima kasih. Memang kami pengayuh beca. Okey, saya daripada Persatuan Beca Pesona.
2: Mm-hmm.
3: Okey, tahun 2025.
2: Oh, tahun lepas lah, baru
3: tahun
2: lagi.
3: Tahun lepas, pada bulan 7, kami bermula jelajah satu semenanjung Malaysia.
2: Wow. Satu semenanjung Malaysia dengan beca.
3: Betul.
2: Okey.
3: Kayuh, jarak dia 2,500 kilometer dan lama dia 2 bulan.
2: 2,500 kilometer, 2 bulan eh?
3: Betul.
2: Kalau Ain kayu beca, keluar je tol ni, Ain dah penat dah.
3: Tapi kita tak melalui tol.
2: Oh, lalu jalan-jalan lah.
3: Tidak dibenarkan. Kita lalu jalan kampung-kampung.
2: Okey, faham.
3: Okey, selama 2 bulan kita hadapi. Sebab ini adalah satu cabaran bagi kita orang. Kita nak cuba nak tinggalkan satu kenangan. Kenangan, sebab saya dah buat beca lama.
2: Betul.
3: Saya cadangkan pada kawan saya ni, sahabat saya ni, Razali Rafi'i. Jadi saya cadangkan kenapa saya nak buat untuk tinggalkan satu kenangan.
2: Ya. Yeah.
3: Kepada generasi yang contoh macam cucu saya, dia akan tanya, "Oh, atuk dulu." Itulah contoh dia. Jadi kami pergi 5 orang. 5 orang, satu motor, anak saya Muhammad Ramadan untuk jadi marshal, dan dia juga kadang-kadang berkayuh. Okey, Muhammad Paik. Kayuh tukar-tukar, dan anak saya seorang lagi, apa ni, Mas Lizuan pun kayuh tukar-tukar, dan Razali juga dia pun berkayuh. Dan yang paling terus menerus tak ada tukar-tukar, saya.
2: Wow.
3: Sampai habis.
2: Selut ni.
3: Itu niat dalam hati. Semangat. Tapi kalau semangat tu banyak-banyak, tak boleh.
2: Ya.
3: Sebab dia semak sangat.
2: Semangat penuh di dada Cik Rosca kita kayu satu semenanjung Malaysia 2,500 kilometer.
3: Betul.
2: Selama 2 bulan itu memang orang kata satu benda yang patut kita contohi juga sebenarnya. Ini mahal ni. Mahal betul. Tak semua orang boleh buat sebenarnya. macam yang kata tadi, I walaupun orang muda pun tak mampu nak kaya beca satu semenanjung Malaysia eh. Tapi Cik Rosca alhamdulillah, dan juga anak-anaknya dan juga pengusaha beca yang lain pun turut serta dalam jelajah beca eh.
3: Betul.
2: Jelajah beca di semenanjung Malaysia. Jadi itu satu perkara yang patut kita tabik. Tabik hormat lah untuk semua pengusaha beca eh.
3: Terima kasih.
2: Mm-hmm. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Kalau ada soalan-soalan nak tanya tentang beca ni, ya boleh je komen terus dekat bawah, dekat TikTok ataupun dekat bilik biru eh. Kak Zara dari Semenyi, Selangor, katanya semoga Cik Rosca meneruskan pengusaha beca ni sebagai satu produk negeri Melaka. Betul tu? Beca ni merupakan salah satu ikon warisan budaya negeri Melaka juga eh. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Ini nak belanja Cik Rosca ni. Kotlah teringat kenangan lalu eh, daripada kumpulan The Zura Irama 60-an.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini dan juga tetamu istimewa kita, Cik Rosli Mak Zain ataupun Ros Cha. Ha, tadi ada yang tanya apa media sosial Cik Ros Cha kita ni. Kalau dekat TikTok boleh cari sahaja R-O-S-C-H-A, Ros Cha. Dan juga ada boleh tengok lah VTT, pengusaha beca. Dekat situ ada banyak sebenarnya. Okey, kalau kita nak teruskan ni yang seterusnya ni, ya, sebabnya tahu-tahu kita dah nak hampir pukul 4 dah jadi kita nak terus bertanyalah dengan Cik Ros Cha sebagai pengusaha beca lebih daripada 30 tahun ni. Mungkin ada tip nak kongsikan kepada kita semua, khasnya untuk yang nak berkecimpung dalam dunia pengusaha beca ni. Apa tipnya ni?
3: Okey, dia sebenarnya tak ada tip. Sebab apa? Untuk sesiapa yang nak jadi pengusaha beca ni, sebenarnya bukan di bawah kawalan pengayuh beca. Dia di bawah pengawalan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan di bawah pengawalan bahagian unit promosi pelancongan. Sebab apa, memang kerajaan pun tak galakkan sangat untuk banyakkan lagi lambatkan pengayuh-pengayuh beca. Jadi dia ada nak masuk, dia bersyarat. Bukan kata boleh terkejar
2: masuk. Sebab
3: tak kita ada. Dah banyak beca, kita ada 300 lebih.
2: Wow, dah banyak dah.
3: Pengusaha beca dah banyak.
2: Okey, katakanlah mereka tu nak join sekali, tapi bukan menambah beca lah. Mungkin menjadi sebagai pengusaha beca, pengayuh beca daripada beca-beca sedia ada, boleh ke?
3: Itu kita tak kata tak boleh. Dan kita pun tak kata boleh.
2: Ya. Yeah.
3: Sebab di situ ada sensitif kan benda tu. Sebab kau pandai-pandai cakap boleh.
2: Kan habis kena makan.
3: Sebab di sini MBMB terutama Datuk Bandar. Kita berterima kasih kepada Datuk Bandar. Datuk Syadan. Dia pun kalau boleh dia memang nak limitkan pengusaha-pengusaha beca yang ada sekarang ni. Itulah.
2: Okey, itu antaranya lah. Tak boleh kita main terkejar je sebenarnya kan. Dan kalau di Gegen Belaka sendiri, kita dah ada dah disediakan oleh pihak MPMB khasnya. Datuk Syadan Othman. Kita dah ada sendiri kita punya kelompok pengusaha beca. Jadi kalau adalah antara kita yang mungkin nak buat part time ke apa ke, mungkin boleh tanya-tanya sendirilah kan. Tapi kalau tipnya tu sudah semestinya kena badan yang sihat, tubuh badan yang sihat. Betul. Sebabnya kita nak mengayuh di seluruh bandar hilir tu memakan masa juga sebenarnya kan.
3: Tapi untuk pengetahuan Ain, tapi beca di Melaka ni sekarang ada yang dah pakai elektrik. Tapi yang tak pakai elektrik pun dia pakai auto. Dia bila naik bukit tu tak payah kayuh.
2: Baru yang tahu.
3: Ini nak bagi tahu ni. Dia auto tu maksudnya naik bukit tak payah kayuh tu maksud dia auto lah.
2: Cik Rosca, Ain ni memang percaya je apa Cik Rosca cakap.
3: Ya, auto lah. Mana nak kayuh dah auto lah.
2: Yelah, auto lah. Ain ni dah hampir-hampir percaya. Rupanya naik bukit sekarang dah auto. Auto tolak. Risau. Dan pastinya kalau becak elektrik tu dah sememangnya ada lah kan. Sebab kita dah bergerak seiring dengan arus kemodenan. Kita tak perlu mengayuh dah. Kita lebih kepada tenaga elektrik jugalah kan.
3: Tapi betul apapun, kita jangan lupa jugalah ciri-ciri orang kata tradisional dia. Sebab itu ramai pengusaha beca yang masih nak mengayuh.
2: Betul. Itu antara yang kita perlu kekalkan juga. Sebabnya kalau nak cakap pasal keaslian ni, kita memang bergerak dengan teknologi. Tapi jangan kita tinggalkan yang tradisi dia, tradisional kita. Aslinya beca tu, kita kena kayuh. Dan juga mungkin kita boleh mempelbagaikan lah. Ada yang boleh kayuh, ada yang boleh guna elektrik .
3: Betul.
2: Okey, jadi kita nak tanya jugalah dengan Cik Rose Choi. Apa harapan Cik Rosca di masa depan ni, dan juga apa pesanan untuk pelancong khasnya di luar sana yang nak datang ke Melaka dan naik beca ni? Mungkin boleh kongsikan dengan kita.
3: Okey, harapan saya, saya nak cakap kepada sahabat-sahabat saya di luar sana, pusat beca di luar sana, supaya kita memberi khidmat lebih kepada pelancong-pelancong luar, tak kira daripada luar negara ataupun daripada Malaysia. Jadi berilah satu perkhidmatan yang terbaik, sebab orang akan bercakap apa yang kita buat. Okey, jadi harap-harap yang terbaik bagi pusat beca, dan pesanan akan datang. Kita harap pelancong-pelancong luar tu bila datang dan dimasukkan dalam pakej pelancongan. Sebab apa? Tak semua pelancong luar tu dia datang naik beca, kecuali kalau travel agency dia ada dalam pakej pelancongan, dia datang, dia kena naik beca. Kalau dia tak naik, rugilah sebab dah dimasukkan. Itulah harapan saya.
2: Okey, Cik Rosca, nak belanja speaking Jepun lagi boleh? Nak dengar tu lagi tu. Nampaknya tak puas lagi tu.
3: Tapi tak apa, tak ada masalah. Tapi broken-broken pun insyaAllah. Apa insya yang Allah nak dia?
2: Tak apa.
3: Okey,
2: silakan.
3: Okey, apa yang kita nak cakap, contoh siapa nama dia, itu mudah je. Anata. Paling simple, ringkas, broken. Anata.
2: Namae. Anata namae.
3: Namalah.
2: Ain.
3: Ain mudah. Itu kalau broken.
2: Okay.
3: Tak nak panjang. Anata no namae wa.
2: Nandeska.
3: Itu panjang.
2: Okay.
3: Sebab kita broken kan.
2: Alright.
3: Contoh saya belajar yang broken, yang penuh. Berapa umur kamu? Anata nansai. Kamu Anata berapa umur? Okey, yang lebih lanjut, Anata nansai deska. Itu lebih polite lah sebab dia ada deska.
2: Okey, Anata
3: nansai deska.
2: Nansai deska. Okey.
3: Okey, kalau kita nak jawab nama kita, nama kita, okey. Watashi no namae Rosca san desu.
2: Wow.
3: Okey. Kalau broken, watashi Rosca.
2: Okey.
3: Dia pun tahulah. Saya Rosca.
2: Okey, selain daripada Jepun ni, apa lagi bahasa yang ada?
3: Okey, saya boleh sikit bahasa Korea.
2: Wow.
3: Tak ada lah.
2: Yang tu jangan tahu.
3: Okey. Sebab orang Korea ni suka makan sayur.
2: Okey.
3: Sebab itu sayur. Okey, contoh kita boleh jumpa dia Hanyo Haseyo. Okey. Hanyo Hashim nikah. Kalau kita nak cakap kita bangunan lama, okey. Oreden Konmul.
2: Okey.
3: Oreden tu lama. Konmul tu bangunan. Kalau kita nak cakap kata macam tokoh Hindu, okey, Hindu Sawon. Malaysia Oreden. Maksudnya yang tertua di Malaysia lah. Malaysia Oreden. Macam tu lah. Boleh lah sikit-sikit.
2: Ya, sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya bahasa yang Cik Rosha pelajari .
3: Boleh macam bahasa France. Batimo dia cakap bangunan.
2: Memandangkan kita Piala Dunia FIFA ni, cuba cakap France sikit.
3: Dia tak buat dia, bila kita mengadap dengan orang tu, baru kita tiba-tiba benda tu datang tu. Rasa kat kita nak keluarkan macam tu susah. Dan bila kita bawa dia, kita lalu bangunan tu, okey. English Batimo. Macam boat tu dia cakap batu. Dia banyak benda. Kalau kita bersama, kita automatic benda tu boleh keluar. Kalau untuk nak apa ni, kalau macam Jepun ni, saya dah lama amalkan. Itu benda tu mudah lah.
2: Yalah. Itu antaranya lah bahasa-bahasa yang Cik Rosca pelajari, dan juga pengusaha-pengusaha beca yang lain pun sama tahu. Dan kita tabik lah dengan pengusaha-pengusaha beca ni khasnya, sebab dapat berkomunikasi dengan baik. Dan itu pun orang kata melambangkan identiti kita, jati diri kita. Kalau orang datang Melaka, khasnya pelancong luar datang Melaka, dia begitu terpesona dan teruja sebab kita mampu untuk mempelajari bahasa mereka kan. Okey, dan pastinya sekarang ni kita dah berada di penghujung segmen dah. Cik Rosca, mungkin ada apa-apa lagi nak tambah ke? Ada? Tak ada.
3: Okey, tak tak ada apa tambah, kita minta penonton-penonton, pendengar-pendengar luar sana lah, mendoakan mendoakan pengusaha-pengusaha beca di Melaka ni supaya sentiasa sihat, dan juga orang Melaka sentiasa sihat, dan pendengar-pendengar sini pun sentiasa sihat, dimurahkan rezeki.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tau Encik Rosca sebab sudi bersama dengan Melaka FM hari ini. Kita kongsi sedikit tentang beca kan, yang merupakan ikon warisan negeri Melaka. Terima kasih juga untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang di 102.3 di RTM Klik, dan juga yang masih lagi bersama-sama dengan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat bilik biru Melaka FM sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau kata anda nak mendengarkan semula siaran ulangan ini, boleh tonton sahaja nanti di bilik biru Melaka FM, okay? Dan juga untuk anda yang mungkin nak mencari Cik Rosca, boleh je follow media sosial rasmi Cik Rosca, R-O-S-C-H-A Rosca. InsyaAllah Cik Rosca, kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu.
3: Terima kasih.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, itu dia penutup untuk hari ini tentang beca Silang Budaya Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Jadi sebagai penutup untuk segmen ini, kita nak belanja anda sebuah lagu daripada Jeffrey Dean dan juga Iramli, Ufatim Hasan untuk anda.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Perkasa mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan 4:17 minit petang ketika ini. Hai semua, assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Pastinya untuk jam ini anda masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan juga sambil-sambil tu Ain nak kongsikan juga dengan anda, mungkin ada adik-adik kita yang tengah dengarkan sekarang ni kan. Jadi kalau adik-adik berminat untuk menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026, okey, ini syarat-syarat yang ingin dikongsikan, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Okey, bekas juara Bintang Kecil Kebangsaan tidak layaklah menyertai uji bakat ini dan juga tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Dan juga untuk mak ayah, lepas anak dah nyanyi tu, dah rekod tu kan, anda boleh hantarkan video nyanyian ke alamat email izat78@gmail.com sehingga 15 Julai 2026. Lama lagi, masih lagi orang kata adik-adik boleh praktis nyanyi kan sebelum nak hantarkan video tu. Dan juga untuk 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat Bintang Kecil di Auditorium Melaka FM. Dan pastinya untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi Encik Syarizat ataupun DJ Izat di talian 019-663-7664, 019-663-7664. Untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke media sosial rasmi Melaka FM. Dekat situ kami ada kongsikan poster mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026 untuk anda lihat semula syarat-syarat penyertaan uji bakat ini. Dan juga kalau dekat TikTok, anda boleh tengok pin video dekat situ. Kami dah pin dekat situ. Jadi boleh dengarkanlah ataupun lihat kembali syarat-syarat penyertaannya, okey? Dan juga untuk jam ini yang nak kongsikan dengan anda, mungkin ada antara kita yang belum lagi mendaftar STR Fasa 3. Jangan risau, masih lagi sempat. Sebabnya permohonan dan kemaskini STR Fasa 3 akan ditutup pada hari Isnin ini. Pada hari esok lah, 15 Jun 2026. Yang mana STR Fasa 3 ni dijangka disalurkan pada Ogos 2026. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja bantuantunai.hasil.gov.my, okey? Dan juga untuk jam ini kita menghampiri 4:30 minit petang. Macam biasa, tepat pukul 4:30 kejap lagi kita ada berita Melaka FM. Dan juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4:39 minit petang. Dan juga untuk jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang kelima, dengan topik yang dibawakan pada hari ini, Buli Cyber Bahagian 2. Dan juga tepat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya pengisian untuk hari ini pukul 5:30 petang. Jangan lupa hari ini kita ada Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain petang nanti, okey? Jadi jomlah kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Once, Dialova khas untuk anda.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kira-kira 1,500 pertubuhan belia di seluruh negara menerima geran dan mengikuti kursus keusahawanan menerusi inisiatif Sejati Madani Belia setakat ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya yakin sasaran penyertaan 2,500 pertubuhan menjelang hujung tahun ini mampu dicapai susulan sambutan menggalakkan yang diterima daripada pertubuhan belia di seluruh negara.
2: Kita 1,500 yang dah lulus, ada angka yang lain, tapi yang memohon dan telah mengikuti kursus lebih kurang 1,500 pertubuhan. Ya, dan kita sasarkan sehingga hujung tahun ini insyaAllah kita mampu untuk mencapai sasaran iaitu 2,500, kerana secara keseluruhan dana yang diperuntukkan oleh ICU itu adalah sebanyak 250 juta. Dan
1: di Melaka, kira-kira 30 permohonan diterima melibatkan pelbagai projek keusahawanan termasuk sektor pertanian, pelancongan dan ekonomi komuniti. Beliau berkata demikian di Air Molek. Persembahan Perahu Naga Shuang Rao dipilih sebagai acara pembukaan rasmi Festival Sungai Melaka 2026 yang akan berlangsung selama 4 bulan bermula Jun hingga September depan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pemilihan persembahan itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memperkasakan Sungai Melaka sebagai ikon pelancongan, kebudayaan dan warisan bertaraf antarabangsa. Katanya, Festival Anjuran Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM itu menjadi platform penting dalam mempromosikan keunikan Sungai Melaka sekaligus menyokong aspirasi Tahun Melaut Melaka 2.0. Katanya, kemuncak acara itu diteruskan menerusi pertandingan Perahu Naga kali ke-41 yang dijadual berlangsung pada 27 dan 28 Jun ini. Melaka akan menjadi negeri perintis bagi pelaksanaan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau pekerti negara. Ia selepas 12 sekolah di negeri ini dipilih untuk menyertai fasa pertama program berkenaan yang memberi fokus kepada pembangunan sahsiah dan kesejahteraan rakyat. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata pihaknya akan menjalin kerjasama strategik dengan kerajaan negeri untuk program berkenaan. Keutamaan akan diberikan kepada sekolah yang dikenal pasti berisiko tinggi. Politeknik Melimau Melaka PMM berjaya meraih satu pingat emas dan satu pingat perak dalam kejohanan 19th Malaysia FIRA Cup 2026. Kejayaan tersebut menerusi kategori FIRA Autonomous Car Challenge apabila pasukan PMM merangkul pingat emas serta dinobatkan sebagai FAC Master. Kemenangan tersebut melayakkan kontijen PMM mewakili PolisiC ke FIRA World Cup 2027. Manakala bagi pingat perak pula menerusi kategori MyBot FIRA Tower Challenge. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.

Ya, sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.39 minit petang akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

ketidakkecemerlangan anak terkadang salah laku anak ataupun kenakalan ataupun kedegilan anak-anak pada hari ini ialah dengan sebab terpacunya kata-kata hinaan atau membanding-bandingkan ataupun menolak dan menjatuhkan keaiban walaupun ianya anak-anak kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan seorang anak berlaku ihsan kepada kedua ibu bapanya, maka ibu bapa juga jangan sampai mengaibkan ataupun mengabaikan didikan terhadap anak-anak, apatah lagi menganggap mereka seperti mana bukan keturunan apabila berlaku sedikit masalah. Mereka menghina, mengkeji, memaki hamun dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik yang perlu diikut oleh semua. Kalau kita ingin mendapat kejayaan kehidupan dunia dan akhirat, maka contoh Nabi adalah yang terbaik, sama ada dalam keluarga, dalam kehidupan seharian, di dalam dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah sesiapa pun yang ada di bumi, maka akan menyayangi zat yang ada di langit. Maksudnya orang yang ada sifat kasih sayang sesama manusia ataupun sesama makhluk, walaupun makhluk itu adalah, kalau kita lihat, dia najis sekalipun, dihina pada pandangan syarak dia najis, tetapi hendaklah kita ada perasaan sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melihat dalam satu kisah bagaimana seorang perempuan yang kehausan di padang pasir, apabila dia berjumpa dengan satu sumur, dia turun dalam perigi itu lalu minum, mengambil air, dan apabila dia naik di permukaan, dia melihat seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan, lalu dia pun turun balik ke dalam sumur, mengambil air dan memberi minum kepada anjing itu tadi. Dengan sebab itu dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Jadi sebab itu kita di dalam kehidupan bermasyarakat, sesama Islam, hendaklah kita melakukan kebaikan dalam rumah tangga, bersama sahabat ataupun bersama dengan orang yang bukan Islam. Kita kena menunjukkan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita, insya Allah.

0: Rasa Mempesona Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, syukur atas nikmat sama-sama Ustaz mengajak diri Ustaz dan diri para pendengar di Melaka FM. Wujudkan rasa syukur, cakap dalam diri, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau bagikan, dapat aku meneruskan kehidupan ini, mencari rezeki untuk kehidupan anak-anak, pasangan dan juga diri kita semua, insyaAllah. Jadi tuan dan puan, semalam Ustaz menjanjikan untuk Ustaz menceritakan kesan atau cara nak mengatasi salah satu buli yang ada dekat dunia dan Malaysia ini, iaitu buli cyber. Jika semalam Ustaz dah ceritakanlah bentuk-bentuk, contoh-contoh buli cyber ni kan, dan memberikan impak dan kesan yang besar. Jadi hari ini, seperti yang dijanjikan, Ustaz nak share antara kesan buli cyber ni. Pertama, melalui kesan emosi. Confirm tuan-tuan, rasa terhina, rasa tertekan, mula rasa rendah diri. Yang paling saya takut tuan-tuan, ada yang stres. Tahu stres? Maknanya stres tuan-tuan yang sangat-sangat mendalam sehingga mangsa melakukan tindakan di luar fikirannya. Itu yang sangat takut. Yang kedua tuan-tuan, kesan sosial, hilang keyakinan untuk berinteraksi. Kalau dulu kita tengok kawan tu bagus je, orang kata ceria je, tiba-tiba menjadi seorang yang murung, tak nak bercakap, ada pula yang bermuka-muka, tak nak bersemuka. Ini sangat bahaya.

Yang nombor tiga, kesan mental. Kebimbangan berlebihan, kemurungan, malah risiko untuk memenuhi. Sama macam buli mental dari tuan-tuan perempuan. Sebab buli cyber ni juga dia boleh menyebabkan mental seseorang tu berada dalam tekanan yang tahap tertinggi. Dan kesan reputasi pula, semestinya nama baik seseorang itu akan tercemar dan sangat sukar dipulihkan. Sama ada benda tu dia buat ke tak buat, maka reputasinya telah terganggu. Maka apa cara tuan-tuan dan puan-puan ya? Yang pertama, simpan bukti. Maknanya kalau kita dapati adanya buli cyber ni, kita screenshot, kita pautkan atau mesej itu sebagai bukti agar kita boleh laporkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Kedua, sekat atau blok. Ini saya suka tuan-tuan . Walaupun saya jarang blok orang yang blok saya. Tapi tuan-tuan, halang pelaku daripada menghubungi kita. Sebab kita

0: polis cyber ni, kita benamkan page dia. Yang nombor 4, buat laporan polis supaya ada tindakan lebih lanjut dari aspek undang-undang. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini saya nak pesan, iaitu kena ada kawal perkongsian maklumat peribadi dekat platform media sosial tu. Kena letakkan tetapan privasi. Janganlah hari ini kita privasi. Maknanya dalam keadaan yang tertutup lah, tak semua orang hari ini boleh suka-suki tengok kita punya peribadi. Jadi saya kena percaya segala apa yang Ustaz kongsikan dapat membantu kita menjaga diri kita, menjaga masyarakat, anak-anak dan keluarga kita terlibat atau dapat mengelakkan mereka melibatkan diri dengan buli cyber. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi seperti dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Lagu-lagu ya.

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Dah pun masuk pukul 5.21 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi Ain di sini menemani hari anda untuk edisi hari ini 14

hubungi Ain untuk hello Melaki FM. Okay, yang mana nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja hubungi Ain 06282-4477 ataupun 06284-3377. Selain daripada itu, boleh juga terus hantarkan dekat Wasabi Melaki FM 010-806-1023. Kalau tengok dekat Wasabi, ada ramai juga yang hantarkan ucapan. Dan juga kalau kita tengok dekat kita punya telefon ni sedang berdering-dering tu . Jadi kejap lagi Ain akan bersama dengan anda dalam Hello Hello Melaki FM pukul 5.30 minit petang. Okey, sebelum kita nak layan lagu, sambil-sambil kita nak tunggu Hello Hello, Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaki FM tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan di 102.3 MHz. Okey, juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga yang masih lepak dekat live TikTok Melaki FM, antaranya kita ada Mamat Random, Kak G Abadi, Hafizuddin Musanib dari Sungai Besar Selangor. Poji, Ain sampai pukul berapa? Ain sampai pukul 6 sahaja, okey? Juga kita ada Kak Zara, Ucu, terima kasih kongsikan live dekat TikTok ni. Tahu-tahu kita nak road tu 300,000 tapping-tapping screen. Terima kasih banyak. Okey, kita ada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Katanya dekat Putrajaya tengah hujan. Dekat KL pun hujan juga ni. Kalau dekat Melaka, alhamdulillah hari ni cuaca elok je. Tak panas sangat. Alhamdulillah. Okey, senang untuk kita lakukan aktiviti hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, kita ada Khairuddin, jumpa lagi nanti. Okey, baik, insyaAllah. Juga kita ada Cik Hadi KMD, terima kasih banyak. Rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada juga ni, terima kasih banyak . Arik Ahbad yang tengah tiap-tiapin screen, terima kasih. Zul Jawa AL, salam dari Negeri Sembilan. Ada ramai lagi yang baru join, terima kasih. Ain nampak pengacara Malaysia Tuan Iswan Ishak, terima kasih. Sudi join dekat live TikTok Melaki FM ni. Jadi untuk petang ini, jomlah sambil-sambil kita dengar lagu kejap lagi, sambil-sambil kita dengar ucapan kejap lagi, kita tapping-tapping screen dekat TikTok, ok? Yang mana belum follow, kita boleh follow TikTok rasmi Melaki FM. Kita nak road to 140,000 pengikut. Jadi untuk anda, jom menjadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM, ok? Jadi jom kita terus fly. Nak dengar lagu daripada Jimbara, Cinta Pantai Merdeka, khas untuk anda.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu daripada Azara Band dan juga Baby Acha, Jaga-Jaga. 5.32 minit petang ketika ini. Okey, jadi kita dah pun bersama-sama untuk Hello-Hello Melaka FM yang bersiaran setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Pukul 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang, okey? Jadi jom, saya nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, selamat petang. Hai.
1: Siapa nama?
0: DJ Ain namanya. Gisau eh.
1: Amboi.
0: Habislah manis. Orang marah nanti.
1: Amboi manisnya.
0: Ada-ada je Wan Cak-Cabar ni eh. Ni Wan Cak-Cabar boleh kuat sikit tak? Ain dah habis naik dah ni.
1: Iya ke boleh.
0: Okey, clear eh.
1: Dengar.
0: Alright.
1: Dengar. Jelas eh?
0: Jelas insyaAllah. Petang ni apa aktiviti Wan Cak-Cabar ni?
1: Petang ni tak ada apa yang nak dianukan. Hanya mengurung di dalam penjara.
0: Mengurung di dalam penjara kenapa pula?
1: Cuaca panas. Takut cair make up air.
0: Alamak, risau eh cair make up pula. Ingatkan lagu ni di penjara janji tadi, risau eh. Okeylah Wan Cak-Cabar, jom diteruskan dengan ucapan petang ni, silakan.
1: Okey, Wan nak ucapkan selamat petang buat sahabat-sahabat kenalan yang mengenali Wan Cak-Cabar, terutama ini untuk Abang Mak Sentul, Ayah Anda dia sekeluarga, Ayah Mi sekeluarga, Abang Rami sekeluarga dengan Mak Usunya, Bandin, Bandin dengan Mak Jah, Malungawa, Maya Mandu, Bonda Zainab di Alu Gajah, Bonda Non di Johor Bahru, Manat pun di Johor Bahru. Okay. Contoh Abang Zek Kartun, Ajanu Kamera Singapura, Kak Rufi Ahmad, dan semualah yang mengenali Wan Cak-Cabar dengan ucapan selamat petang, selamat menyandar, selamat mengeteh.
0: Kenapa mengeteh tu kuat sangat tu?
1: Ya lah, yang ngeteh-ngeteh lah kan. Kalau yang melepak-lepak yang tengah melayan cucu-cucu ke, melayan anak buah ke, semuanya lah. Dengan ucapan selamat berhibur semuanya.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Nampak air nanti balik hati-hati.
0: InsyaAllah.
1: Pandang tepi. Pandang tepi confirm ada Wan Cak-Cabar.
0: Pandang tepi kena, kiri kanan kena pandang. Sebabnya kalau nak keluar benda-benda simpang, nak masuk benda-benda simpang, risau eh.
1: Betul. Yang penting, Ana Wan nak tanya.
0: Okey.
1: Pilih pasukan apa?
0: Alamak, saya tak tahulah saya pilih apa. Saya pilih yang ada Cristiano Ronaldo kat situ eh. Portugal lah kan.
1: Harap kita berlainan anulah. Pawan Brazil, Ain Portugal. Mungkin kita bertemu final tu.
0: Okey, insyaAllah kita tengok siapa yang menang eh. Kalau saya menang, Pawan kena belanja lah eh.
1: Tak ada masalah, tak ada belanja. Adik manis, tak ada
0: masalah. Alamak. Okeylah Pak Wan, terima kasih banyak tau.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Pak Wan kita, menjadi pemanggil yang pertama dari Parit Jawa Mua. Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Ain.
0: Ini M. Majid Mahdi.
2: M. Majid Mahdi, kampung Meram Selatan, kat orang lama lah.
0: Terbaik. Ini pendengar otai kita ni.
2: Bukan saya ke dah tua.
0: Cik Majid, apa aktiviti hujung minggu ni?
2: Maksudnya waktu ni mendung kan. Nampaknya lepas ni kan pergi ngeteh lah. Jawapannya kawan tu
0: ngeteh eh, tak tengok orang mancing eh.
2: Kan musim hujan ni orang jarang mancing, takut hujan.
0: Iyalah, bahaya juga kan.
2: Bahaya. Saya ngetekkan duduk bawah kat warung, kat maghrib balik. Itu je kerja.
0: Tak apa, kita santai-santai kan. Release tension kita eh.
2: Yes, okey je ni.
0: Okey, Cik Majin nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
2: Ucapan ni selamat petang nak tujuan kepada Cik Paim, Cik Khalid.
0: Okey.
2: Cik Muhammad Syed, Cik Paim Gangkung, Sungai Rambai. Tak lupa juga Cik Zaini, Cik Alias di Pek Perawas, serta rakan-rakan saya yang sedang minum petang di kedai Ustaz Sepang 4 Kundang Selur Rimba tu. Kalau minum tu jangan lupa saya kat sini je. Nanti ada masa besok petang saya sampai ke sana. Jangan lupa juga rakan-rakan yang berada di warung di Amang Sore Pek Perawas tu. Ada masa saya akan sama-sama minum petang.
0: Okey.
2: Dan juga pada Cik Samsuri Zati. Dah lama tak dengar khabar berita Cik Samsuri. Sehat ke? Dan semualah pada umara yang berada di semua rambang rakan-rakan sahabat-sahabat di mana saja berada, dan juga semua di DJ Melaka FM. Semuanya berada dalam keadaan sehat nanya pada petang ni.
0: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Cik Majid kita dari Kampung Pengkalan Besar Tangkak. Okey, kita nak bersama terus dengan pemanggil yang ketiga. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ha.
3: Ain, kakak ni dah lama tak masuk.
0: Ah, itulah. Ni. Kak Linda balik, kita.
3: Ah, balik kampung Serian sana jauh.
0: Oh. Minggu. Kampung dekat Serian Sarawak lah ni.
3: Ah, 29 sampai 9 hari bulan. Ah, baru dapat. Ada dengan kemarin nak dapat tapi itulah sudah tak dapat-dapat lah yang nak bagi ucapan dengan orang orang Melaka.
0: Ah, tak apa.
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Hujan ke? Hujan dah.
0: Kat Melaka hari ni tak hujan, elok je cuacanya.
3: Dekat Sarawak sini, Kota Semahan, hujan dari pagi baru berhenti pukul 12 pagi tengah hari tadi baru berhenti. Sejuk lah, dah sejuk sikit lah.
0: Oh.
3: Kalau tidak, kemarin panas berdengkang itu aduh.
0: Panas berdengkang atau,
3: Kalau orang Indon cakap lah, panas berdengking.
0: Yelah, lah. Berdengking risau. Okeylah, Kak Linda boleh teruskan dengan ucapan. Silakan. Ucapan,
3: ingat orang Melaka, Kak Gra, ya Kak siapa Kak Ram. Hari itu masuk Indonesia. Tak tahulah Kak Ram ni dari mana lah. Untuk Jemari, untuk siapa ada Jul Alif di Kedah ya, untuk Kak Ji orang Kedah lah. Untuk Usman Juba, untuk Kakak Hadijah Sungai Perak, untuk PD di Pahangku, untuk Kakak siapa nama itu yang Kakak pantun tu siapa nama dia tu?
0: Ha, siapa kakak, tu?
3: Kak Nap.
0: Kak Nap.
3: Untuk itu orang itu dari Riau tu dah lama tak dengar suara tu. Popo tu mana pergi?
0: Ada je tu Popo tu.
3: Oh, masuklah Popo, kakak ni rindu nak dengar suara Popo.
0: Masuk Popo, masuk eh.
3: Yalah, untuk Pak Wan tadi ya. Untuk itu apa yang dekat plate Selangor tu siapa nama tu?
0: Cik Zali kita.
3: Abang Jali ya. Untuk Pak Janggut, untuk semuanya lah orang di Kedah, di Melaka lah.
0: Semua yang mengenali Kak Linda lah senang cerita
3: yalah,
0: eh.
3: Iyalah untuk orang Melaka yang menyambut telefon kakak ni lah yang dengan suara kakak. Kalau sudi perkenalan, nombor telefon dia ada dekat kakak Hadijah Sungai Perak Usman Jubai.
0: Oh, ada dekat sana lah ya.
3: Itu kawan itu dari lama dah berkenalan dengan mereka tu. Dah dekat nak 1 tahun lebih lah. Untuk Ain, DJ pas kemarin dah sempat cakap dengan DJ pas. Moga dia petang ni masuk, dia dengar kakak ucapan dengan dia lah.
0: InsyaAllah.
3: Untuk kurang kakak sama petang sama bersugain. Pulang-pulangnya hati-hati ya di jalan raya, ingat orang tercinta di rumah.
0: Baik.
3: Makasih. Selamat petang, selamat petugas. Bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia Kak Linda kita dari Kota Samarahan Sarawak. Sebabnya jarang dapat call ni, panjang pula ucapannya. Jadi itulah antara ucapan-ucapan yang ditujukan untuk semualah pendengar Melaka FM khasnya yang telah pun disebutkan sendiri oleh Kak Linda dari Kota Samarahan Sarawak. Okey, kita nak berehat seketika, nak lain sebuah lagu daripada Syura, Nazam Berkasih khas untuk anda.

0: Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Tahu-tahu dah nak pukul 6 dah eh. Jadi, saya tak nak buang masa. Kita nak bersama terus dengan pemanggil seterusnya untuk hello-hello Melaka FM. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ain dan semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Tidak kira di mana jauh anda berada ketika ini.
0: Wow, terbaik. Sukalah suara Amar. Sebab Amar pun DJ juga kan? DJ apa dekat Sabah kan?
1: DJ orang kahwin saja.
0: Ya, yang penting suara Amar memang mantap. Ain suka suara Amar, sedap. Ini belum nyanyi lagi ni. Kalau nyanyi mesti lebih sedap kan?
1: Nyanyi?
0: Itu kita kena tunggu sesi karaoke lah nanti eh. Okey.
1: Ya, boleh lah.
0: Okey Ma, tak apa, itu kita set lain kali lah eh, karaoke tu.
1: Ya.
0: Okey Ma, silakan dengan ucapan petang ni, silakan.
1: Baik Ain, terima kasih yang berada di konti ketika ini. Ucapan untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana jauh anda berada ketika ini.
0: Okay.
1: Terutama sekali yang berada di TikTok Melaka FM, yang mendengarkan kita di frekuensi 102.3, yang mendengarkan kita juga di RTM Click.
0: Mm-hmm.
1: Semoga anda semuanya dalam keadaan sihat selalu.
0: Amin.
1: Dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Walau apa saja yang anda lakukan, hati-hati dan semoga dipermudahkan urusan. Untuk Ain, selamat bertugas lama tahun A kan?
0: Itulah.
1: Semenjak seminggu demam.
0: Oh.
1: Dia bukan apa? Ya, betul. Seminggu demam. Sampai bila dari hari... hari Isnin tu sampai hari Ahad minggu lepas tu, ya Allah. Memang... Yelah, musim kan cuaca.
0: Yelah.
1: Sampai kadang-kadang tak ada selera nak makan apa semua. Jadi itulah, jagalah kesihatan anda semua.
0: Betul
1: ya.
0: Amar pun kena jaga kesihatan tu.
1: Itulah insyaAllah.
0: Okey Ma, terima kasih banyak tau.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Kembali bersama Ain di konti.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Amar dari Kota Belud, Sabah. Mr. Joe kata Amar orang Sabah ke? Betul, Amar orang Kota Belud, Sabah eh. Okey, juga untuk waktu ni I nak beralih seketika dekat Wasabi Melaka FM. Memandangkan dekat Wasabi ramai juga yang hantarkan ucapan petang ni. Okey, kita ada kiriman daripada Moksu Raja alias. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang untuk semua. Hello-hello hujung minggu ni untuk Ramli Bertamhulu, Wan Cak Cak Ba, Mak Jah dan Pak Din. Tak lupa juga untuk Maklum Mahawa, Kak B, Pak Tua Serkam, suami isteri, Kak Ram dekat Lubuk Cina, Kak Zura Juju, Kak Nur Kamariah dan juga suami yang ada di Singapura. Okey, tak lupa juga untuk Zainal Majid, Kak Nani dan juga semualah pendengar-pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Juga kita ada kiriman voice note daripada Mak Jah kita dari Bukit Rambai. Jadi jom kita dengarkan.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagi-lagi petang ni Mak Jah dah ucapan kepada Kak Diki, Mak Eton, Kak Angga, Abang Terpantau Singapura, Kak Kamara Singapura, Kak Ram, Kak Bin, Mak Usul Raja Alias, dan Kak Nani Serangai. Dan juga kepada Ayah Dekade, Bonda, Cik Mal, Memau. Dan juga kepada Zura Jojo, Pak Tua, Mak Rumah Hawa. Dan kepada Doraemon, Wan Cak Cak Ba. Dan ucapan selamat petang dan gembira selalu. Buat Ain, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Hati-hati balik nanti di Hari Raya. Okey Ain, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kita punya pendengar yang Mak Jah kita. Nombor 1 dari Bukit Rambai. Juga kita ada kiriman daripada Kak Nur Kamaria dari Singapura. Katanya untuk anak saudara yang tersayang yang berulang tahun. Okey, Dr. Juliana Haji Kamarudin, semoga diberikan rezeki yang baik, dipanjangkan umur dan juga diberikan kebahagiaan. Dan juga tak lupa yang disayang semua, sayang selalu daripada mak-mak, saudara, bapa-bapa saudara, adik-beradik dan juga anak-anak saudara semualah. Moga terus maju jaya di dalam kerjayanya. Terima kasih. Ini Kak Nur Kamaria ada hantar gambar ni. Menu minum petang hari ni makan donat. Buat sendiri tau. Okey, kita ada kiriman daripada Hajah Lila dari Tangga Batu. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Kak Hajalilah baru balik dari tengok wayang dengan anak saudara. Best filmnya. Katanya salam hujung minggu untuk semua pendengar Melaki FM. Terima kasih Angin. Terima kasih juga Hajalilah dari Tangga Batu. Juga ini kiriman yang seterusnya sempat Angin bacakan untuk Hello Melaki FM. Daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Terima kasih Angin katanya yang mencarikan hujung minggu kami. Terima kasih banyak. Katanya untuk sahabat Kak Ji, Arik, Abang Zek, Kak Ija, Kak Zara dan juga semua yang ada dekat TikTok dan juga semua yang mendengarkan Melaki FM, semoga ceria-ceria hendaknya. Okey, terima kasih banyak untuk yang dah menghantarkan dekat Wasabi Melaki FM dan juga yang menghubungi Ain untuk petang ini. Terima kasih banyak. Untuk anda yang mungkin tak sempat lagi menghubungi untuk Hello-Hello Melaki FM ni, jangan risau, masih lagi sempat sehingga pukul 6.30 minit petang. Dan pastinya selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ Lia, akan terus mewarnai hujung minggu anda 6 petang sehingga 12.30 malam, okey? Sebelum Ain undurkan diri, Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua pendengar Melaki FM tak kira di mana jua anda berada yang dengarkan di 102.3 di RTM Klik dan juga yang masih lagi lepak dekat sini. Dekat TikTok ni, Alhamdulillah kita dah dapat capai 308,000 tapping-tapping screen. Okey, Ain nak baca kejap komen yang ada. Kita ada Cik Zamadu, Waalaikumsalam. Abang Z1357, Ucu, Kak Yat kita terima kasih, Mamat Random. Juga kita ada Kak Ji Abadi, Mr. Shah, Wu. Ada soalan dekat sini, akak untuk bintang kecil nanti kita pilih lagu sendiri ke atau juri yang akan pilihkan lagu? Untuk uji bakat, untuk video yang anda akan hantarkan dekat email tu, itu lagu pilihan anda sendiri, yang pastinya lagu berbahasa Melayu sahaja, okay? Jadi untuk maklumat lanjut, boleh terus sahaja ke media sosial rasmi Melaki FM. Dekat situ kami ada kongsikan syarat-syarat penyertaan untuk uji bakat bintang kecil RTM 2026. Dan juga boleh tengok dekat TikTok ni, kita ada pinkan VTT, video TikTok dekat TikTok Melaki FM ni. Nanti boleh tengok apakah syarat-syarat yang lain, okey? Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terus dengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Untuk itu, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Jika Kau Rasa Getarnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri, bye-bye.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
3: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
2: Bermaksud, orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang dituduh dan dihukum.
1: Contoh ayat.
2: Inspektor Ali menyuruh anak buahnya mencari bukti-bukti yang sahih tentang kegiatan pecah amanah di syarikat itu supaya tidak berlaku orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 14 Jun 2026 hari Ahad bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kita menerusi RTM Click. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM, teman kalian sampai pukul 12.30 malam nanti. Ya, sebabnya saya Sazlina Rashid DJ Lia temankan anda untuk 6 jam ini, 6 petang hingga 12.30 malam. Dan pastinya pelbagai info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih juga untuk rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Okey, kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi boleh hubungi sekarang di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Waalaikumsalam, Lia.
0: Baju mau?
1: Yo.
0: Apa khabar?
1: Oh, khabar baik,
0: Iwah. Alhamdulillah. Itulah kalau orang Melaka dia cakap macam tu. Apa khabar? Ni dia kan?
1: Kalau jual, apa khabar?
0: Kalau nogori, apa khabar kan?
1: Apa khabar?
0: Itulah dia. Okey, petang-petang ni buat apa je? Apa jumpa?
1: Ni sebagai budak ni, nak tambah kejap lagi.
0: Oh, ya ke? Sedapnya.
1: Tu dah lagi korban, tu lagi kita rebus-rebus. Ni nak buat tambah lah tu.
0: Okey lah tu, ada juga makanan kan?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, ucapan petani buat siapa baju mau?
1: Okey, untuk Ajan Nukamaria, untuk Abang Zali dan juga untuk Kak Rupiah Ahmad lah. Dan untuk semua dengan ucapan selamat petang, selamat mengeteh. Yang nak tengok bola tu, tidur nanti lepas isyak, nanti tidur dulu. Nanti pukul 1 bangun.
0: Itu dia. Hari ni apa lawan baju mau Pukul 1 nanti
1: tengok lagi.
0: Pukul 1 nanti kejap saya tengok. Tadi saya ada tengok, lepas tu saya dah lupa. Lagi ucapannya untuk siapa?
1: Untuk dia lah, tak betul kan, kalau pun dah berhati-hati itu je.
0: Baik, insyaAllah. Okey, Bang Jumau, pukul 1 nanti Germany lawan dengan Curacao.
1: Tapi Lia apa? Brazil, Lia masuk mana?
0: Saya sokong bola tu. Bola tu pergi ke kanan, saya ikut ke kiri, saya ikut ke kiri. kita tak tengok sangat lah.
1: Tak pedal dia sokong ni, JDT je.
0: Betul, JDT bangsa Johor. Itu dia. Okey, baik, Abang Jumau, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi tidur tu. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Ni Abang Fadil, saya dah masuk.
0: Abang Fadil, apa khabar?
2: Ya. Alhamdulillah, saya hujan lah.
0: Hujan?
2: Mendung, hujan dan mendung saya.
0: Oh, hujan tadi lah. Dari pukul berapa hujan tu?
2: Kuih, 5 tadi lah.
0: Dah sejam lah ni.
2: Yalah.
0: Kalau dekat sini, cuaca mana mendung je ni. Tak hujan hari ni kat Melaka.
2: Yalah.
0: Okey, ucapannya buat siapa, Abang Fadil? Silakan.
2: Okey. Terima kasih. Pertama, lihatlah DJ yang sudah petang-petang ni.
0: Terima kasih.
2: Hingga habiskan jam 12 sekarang ni. Dah senyap buat apa? Hello Melaka FM ni. Pertama sekali buat Kak Linda di Kota Seremban Sarawak. Terima kasih atas ucapan pertama setiap tadi. Dan senyap buat Bang Tasir Hamid Kota Seremban ni 9. Kak Ram di Wut Cina, Hajar Zainab di Alu Gajah. Tok Man Janggut, Adina Osman di Keluang. Abang DJ di Gemas. Ajah Nur Kemarah di Singapura. Osman Gubay Belvina untuk Alif Sim Zanggedah. Ajah Zainab. Ajah Halijah di Filau Selatan. Dan Popo di Mekalis Riau ni Nisa Izzah Fasuh di Lebu New Zealand. Kak Imah di Bang Fasuh Tenggedah. Dan akhir sekali buat Kak Rupiah Ahmad di Fedor Regung Segamat. Pada semua lah Bang Fadil ucapkan nak petang.
0: Baik.
2: Okay. Mbak Lia sama tugas ni.
0: InsyaAllah. Terima kasih Bang Fadil.
2: Okay, sama Lia. Okay.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, boleh hubungi kita di talian 06-282-4477, 06-284-3377 ataupun hantarkan saja ucapan anda di 010-806-1023. Kita layan dulu lagu ini daripada Francis Capita. Oh, Lala Tropika. Melaka FM.

0: kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Hello, hello, Melaka FM 0628 247 7707, 0628 347 3377. Hello, assalamualaikum, siapa di talian? Hello.
1: Hello, hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Saya Mazatul Ida.
0: Aha, Mazatul Ida, apa khabar?
1: Khabar baik. Dia apa khabar, sihat ke?
0: Sihat juga, alhamdulillah. Macam cuaca apa, suara macam tak sihat je tu, okey ke tu?
1: Saya memang.
0: Hello? Aik, terputus pula. Okey, tak apa, boleh hubungi sekali lagi 0628 247 7 7, 0628 243 3377. Kita juga ada ucapan di WhatsApp Konti, di Bilik Hijau Konti 0108061023 daripada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, sehat selalu hingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih. Terima kasih katanya untuk yang di kejauhan, Pak Wan, Mak Su, Cik Ramli, Cik Jali, Mak Ajah dan juga suami, Abang Zaikan ada, Jumari, Tok Manjanggut, Abang Fadil, ada ni Hamidah, Osman, goodbye, Nuriwi dan juga semualah. Teman-teman Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM, dengan ucapan sayang awak semua, DJ Lia, I love you. I love you too, Kak Nur Kamaria. Terima kasih hantarkan ucapan. Okey, boleh hubungi kita 0628 247 7, 0628 343 3377. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Ya. Yeah.
0: Aha, siapa tu?
2: Fahmi.
0: Fahmi, sihat ke hari ni?
2: Hari ni macam sesama sikit lah, ya.
0: Sesama sikit, nak makan ubat jangan lupa.
2: Ya, saya.
0: Macam mana cuaca dekat Durian Tunggal? Salji ke?
2: Dekat Durian Tunggal, tengah hujan.
0: Hujan, ingatkan salji tadi. Lebat ke?
2: Baru lebat ni.
0: Baru lebat, kan? Semua-semua tu jangan main hujan pula.
2: Ya. Ini baru masuk rumah ni.
0: Baru masuk rumah? Tadi duduk luar rumah?
2: Tadi saya pergi kebun.
0: Oh, ya ke? Alhamdulillah. Balik nanti rehat lah. Mandi semua, solat semua, rehat.

0: Saya nak buat ucapan tak?
1: Ah, boleh, silakan.
0: Okay, saya nak ucapkan kepada khas untuk Mama Nomi, sekeluarga, Kak Arin, Kak Ida Sadida, satu family, dan semua warga DB dan yang mana yang mengenali saya lah.
1: Ya.
0: Mari, Abang Zack, dan yang lain.
1: Ah, okay. Dan lain-lain.
0: Kepada Lia, selamat berkontilah.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullah. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Ayah terputus pula. Okey, tak apalah. 6.28 minit petang ketika ini. Jadi, dah sampai di sini sajalah untuk Hello Melaka FM untuk hari ini. Yang mana tak berkesempatan tu, minta maaf sangat-sangat. Tapi tak apa, jangan risau. Minggu depan, hari Sabtu dan juga Ahad, waktu yang sama, 5.30 minit petang sampai pukul 6.30 minit petang, anda boleh hubungi kita untuk Hello Melaka FM. Baik, sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Khilaf ataupun Ikhtilaf yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: 93 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Khilaf atau Ikhtilaf. Kita ikuti bersama.
1: Apa contohnya? Contohnya fatwa-fatwa yang syaz. Syaz ni yang ganjil. Yang menyatakan memakai rambut palsu cukup untuk menutup aurat. Dia tak ada rambut, dia tutup dengan rambut palsu. Jadi dia jawab, aku dah kira tutup aurat sebab aku dah pakai rambut palsu. Jadi dalam hal ini, fatwa ini dianggap tidak muktabar kerana bercanggah dengan nas yang jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang meminta disambung rambut dan orang-orang yang menyambung rambutnya. Oleh itu, fatwa sedemikian telah tertolak kerana dianggap syaz. Begitu juga dengan fatwa yang menyatakan wanita muslimah boleh berkahwin dengan lelaki ahli kitab dengan mengkiaskan pengharusan lelaki muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab. Kias ini batil kerana ia menyanggahi ijma' yang mana tidak sah perkahwinan wanita muslimah dengan lelaki ahli kitab. Jadi itu contoh-contoh tuan-tuan yang saya muliakan berkenaan tentang perkara-perkara tersebut. Kita lihat berkenaan perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Perbezaan pandangan yang berlaku sejak zaman para sahabat, tabi' tabi'in, adalah kerana perbezaan mereka tidak didasari hawa nafsu. Sebaliknya, mereka berusaha mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kedua-dua ilmuwan agung hidup dalam satu zaman. Mereka sering berbeza pandangan sebab kita sedia maklum umur jarak yang berbeza. Jarak umur yang berbeza. Imam Malik lebih muda daripada Imam Hanifah. Bagaimana dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Kenapa berlakunya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama? Kita sedia maklum berkenaan tentang apa yang disebut sebagai manhaj. Setiap mazhab, baik akidah ataupun fiqah, mempunyai manhajnya yang tersendiri. Apabila manhaj atau kaedah berbeza, natijah hukum juga boleh jadi berbeza. Yang kedua, kita sedia maklum berkenaan tentang faktor tabi'i. Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk, secara tabiinya mempunyai pelbagai cara fikir dan cara pandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Tuhanmu mengkehendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Allah kalau nak jadikan kita satu, follow boleh. Tetapi mereka sentiasa berselisih pandangan atau pendapat. Yang ketiga, dari sudut bahasa, setengah perkataan dalam Al-Quran dan hadis boleh mengandungi pelbagai makna. Istilah ain dalam bahasa Arab membawa erti ainun. Kita sedia pada ain, ainun. Yang pertama, ainun itu mata. Air mata air atau bahkan mata-mata. Para mujtahid dalam kalangan para sahabat berbeza pandangan terhadap makna-makna perkataan tertentu yang membawa kepada perbezaan pandangan. Yang keempat, kenapa berbeza pandangan? Kerana hadis. Boleh jadi ada hadis yang sampai kepada ilmuwan tertentu dan tidak sampai kepada ilmuwan seterusnya. Justru boleh menimbulkan perbezaan pandangan. Dan yang kelima, meluasnya daerah Islam dan politik. Kita sedia maklum daerah Islam natijah pembukaan demi pembukaan. di Kufah dan Basrah munculnya wacana-wacana ilmu intelektual yang berkembang dengan pesat, dan setengahnya turut didorong oleh faktor politik khususnya yang berlaku selepas kewafatan Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu an. Apa dia bid'ah? Daripada kitab khilafiyah ini tuan-tuan yang dikarang oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul, bid'ah itu ialah yang disebut sebagai mengadakan, mencipta atau melakukan perkara baharu yang belum ada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat perkara bid'ah, perkara-perkara baharu yang berkaitan dengan agama yang baru dilakukan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan sebelumnya pada masa baginda, tun dalalah. Maksudnya bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, ataupun bid'atun sayyi'ah. Yang kedua, jika tidak bertentangan dengan syariat, iaitu empat sumber tadi bahkan selari dengannya, maka ia disebut sebagai bid'atun hasanatun ataupun bid'ah yang baik. Justru amalan atau perkara baharu yang berkaitan dengan agama yang dilakukan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan sebelumnya pada masa baginda. Sebagai contoh, apa contohnya? Yang pertama, solat tarawih secara berjemaah yang diimamkan oleh seorang imam di masjid pada setiap malam dalam bulan Ramadan adalah ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab pada zaman beliau. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Sayyidina Abu Bakar, solat tarawih didirikan secara bersendirian atau dalam jemaah-jemaah yang kecil dalam satu-satu masjid. Zaman Sayyidina Umar, beliau tidak meneruskan cara ini. Sebaliknya, beliau berijtihad mengumpulkan semua mereka dalam satu jemaah yang diimamkan oleh seorang imam. Yang kedua, tuan-tuan yang saya muliakan, azan Jumaat dua kali. Ijtihad yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, azan Jumaat cuma sekali, iaitu ketika khatib duduk di atas mimbar. Zaman Sayyidina Uthman, beliau berijtihad untuk menambah lagi satu azan ketika masuk azan Zuhur ataupun ketika masuk solat fardu Jumaat. Sambutan Maulid Rasul merupakan perkara baharu yang berlaku, namun atas niat untuk kita meningkatkan selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain memupuk rasa cinta kasih dan sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, contohnya membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat dan contoh-contoh yang berkaitan. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita perlu mengambil perhatian berkenaan tentang ilmu supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan mana-mana da'iyah yang agak sempit yang menafikan perkara-perkara sedemikian. Ada banyak lagi beberapa khilaf ataupun perbezaan pandangan dalam kalangan ulama', sebagai contoh yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Satu kisah yang berlaku berkenaan tentang kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Satu kisah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Lalu aku berjemaah di belakang baginda. Maka baginda memegang tanganku dan menarikku sehingga lurus ke sebelahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap memulakan solat, aku mengundur ke belakang. Nabi tanya, "Ketika aku hendak balik, apa yang terjadi kepadamu? Kan aku dah letak kau di sebelah aku. Ibaratnya gitulah kata Nabi. Aku dah menjadikan kamu lurus. Letak Nabi. Nabi letak sahabat tadi kat sebelah. Lalu aku menjawab, ya Rasulullah, apakah layak untuk seorang salat berada lurus di sebelahmu, sedangkan kau ya Rasulullah, utusan Allah yang memberikan kurniaan. Dia, yakni Ibnu Abbas berkata, jawapan itu membuatkan baginda berasa kagum. Lalu baginda berdoa untukku supaya Allah menambah ilmu dan kefahaman. Dalam hal ini kita lihat Sayyidina Ibnu Abbas sebenarnya yang mempraktikkan keadaan imam berada di hadapan makmum dan makmum di belakang imam. Imam mesti kat depan, makmum kat belakang dalam solat, solat berjemaah. Apa dia makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat mengangkat takbiratul ihram bersama imam. Sayyidina Abu Abdul Rahman bin Abu Ya'la berkata, adalah para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila terdapat seorang sahabat yang terlepas sebahagian rakaat solat berjemaah, dia bertanya kepada mereka, sahabat yang sedang solat, sahabat isyaratkan jari tangan nak tunjukkan bilangan rakaat. Satu hari Muaz bin Jabal datang ketika para sahabat berada dalam keadaan duduk. Lalu dia pun angkat takbir terus duduk. Siapa yang mula tadi? Muaz bin Jabal. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan solat, barulah dia berdiri lalu mengerjakan bilangan rakaat yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bila mana Nabi tengok perbuatan Muaz, Nabi bersabda, hendaklah kamu melakukan seperti mana yang telah dilakukan olehmu Muaz. Jadi dalam hal ini, orang yang masbuk akan bertanya kepada orang yang sedang solat. Orang sedang solat, dia memang tak bercakap. Cakap batal, tuan-tuan. Jadi dia akan keluarkan jari, dua, tiga. Jadi dalam hal ini, orang yang ditanya tadi akan memberitahu dengan isyarat jari. Namun, bila mana Sayyidina Muaz bin Jabal menunjukkan contoh, beliau masuk, dia tak tanya dah orang sebelah. Imam salam, Sayyidina Muaz tahu, aku masuk rakaat kedua untuk solat isyak, jadi aku kena tambah lagi satu. Jadi contoh tadi, Sayyidina Muaz pun bangun untuk menyempurnakan bilangan rakaat yang tertinggal. Cara ini tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun baginda bersetuju dan membenarkan ijtihad Sayyidina Muaz tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kesimpulannya kita boleh ataupun kita diharuskan untuk ataupun kita perlu berlapang dada dalam perbezaan pandangan perkara-perkara cabang. Perkara-perkara yang disebut perkara-perkara cabang bukan perkara dasar atau perkara pokok. Perkara melibatkan akidah, perkara melibatkan perkara yang tidak ada kompromi. Perintah Allah untuk solat, perintah Allah untuk puasa, perintah Allah untuk menunaikan zakat. Itu perkara pokok yang tidak ada kompromi untuk perbezaan pandangan. Namun dalam hal-hal yang disebut perkara-perkara cabang, kaedah pelaksanaan dan sebagainya, sewajarnya kita menghormati dan meraikan dengan syarat perkara itu adalah daripada perbezaan pandangan ulama yang muktabar.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Khilaf atau Ikhtilaf yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Baik, tepat pukul 7 malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat berehat untuk anda yang baru saja tiba di rumah, yang mana berada lagi di luar rumah tu, dah boleh dah masuk ke dalam rumah. Dah waktu senja kan, menghampiri waktu maghrib pada waktu ini. Masuk rumah, bawa anak-anak masuk rumah, tutup pintu semua, kunci pintu, kunci tingkap. Okey, baik. Saya temankan anda, Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini. Dan saudara, seperti matahari yang terbenam pada waktunya, setiap usaha juga mempunyai waktunya untuk membuahkan hasil. Jadi terus sabar dan juga istiqamah. Okey, disampaikan info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.21 malam.

dan dirikanlah sholat dengan tekun. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
2: Bermaksud, orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang dituduh dan dihukum.
1: Contoh ayat.
2: Inspektor Ali menyuruh anak buahnya mencari bukti-bukti yang sahih tentang kegiatan pecah amanah di syarikat itu supaya tidak berlaku orang lain makan nangka, orang lain pula yang kena getahnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan disampaikan iftar solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.36 minit malam. Untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Bully Cyber siri yang kedua dan tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti 9.30 minit malam kita akan layan Shock 80-90. Segmen malam ni kita nak mengenang kembali zaman-zaman 80-an, 90-an dulu. Jadi kalau anda nak hantarkan ucapan ataupun nak membuat permintaan lagu, pastikan anda minta lagu 80-an dan juga 90-an saja. 9.30 minit malam kita akan mulakan Shock 80-90. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesona.

0: Istana dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV

tahan selalu rasa nak give up dengan kehidupan hang. Aku just nak bagi tahu hang yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu dari dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, syukur atas nikmat sama-sama Ustaz mengajak diri Ustaz dan diri para pendengar di Melaka FM. Wujudkan rasa syukur, cakap dalam diri, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau bagikan, dapat aku meneruskan kehidupan ini, mencari rezeki untuk kehidupan anak-anak, pasangan dan juga diri kita semua, insyaAllah. Jadi tuan dan puan, semalam Ustaz menjanjikan untuk Ustaz menceritakan kesan atau cara nak mengatasi salah satu buli yang ada dekat dunia dan Malaysia ini, iaitu buli cyber. Jika semalam Ustaz dah ceritakanlah bentuk-bentuk, contoh-contoh buli cyber ni kan, dan memberikan impak dan kesan yang besar. Jadi hari ini, seperti yang dijanjikan, Ustaz nak share antara kesan buli cyber ni. Pertama, melalui kesan emosi. Confirm tuan-tuan, rasa terhina, rasa tertekan, mula rasa rendah diri. Yang paling saya takut tuan-tuan, ada yang stres. Tahu stres? Maknanya stres tuan-tuan yang sangat-sangat mendalam sehingga mangsa melakukan tindakan di luar fikirannya. Itu yang sangat takut. Yang kedua tuan-tuan, kesan sosial, hilang keyakinan untuk berinteraksi. Kalau dulu kita tengok kawan tu bagus je, orang kata ceria je, tiba-tiba

Yang nombor tiga, kesan mental. Kebimbangan berlebihan, kemurungan, malah risiko untuk memenuli. Sama macam buli mental tadi tuan dan puan. Sebab buli cyber ni juga dia boleh menyebabkan mental seseorang tu berada dalam tekanan yang tahap tertinggi. Dan kesan reputasi pula, semestinya nama baik seseorang itu akan tercemar dan sangat sukar dipulihkan. Sama ada benda tu dia buat ke tak buat, maka reputasinya telah terganggu. Maka apa cara tuan-tuan dan puan-puan, eh? Yang pertama, simpan bukti. Maknanya kalau kita dapati adanya buli cyber ni, kita screenshot, kita pautkan atau mesej itu sebagai bukti agar kita boleh laporkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Kedua, sekat atau blok. Ini saya suka tuan-tuan, eh. Walaupun saya jarang blok orang, orang yang blok saya. Tapi tuan-tuan, halang pelaku daripada menghubungi kita. Sebab kita

buat bunyi cyber ni, kita benamkan page dia. Yang nombor 4, buat laporan polis supaya ada tindakan lebih lanjut dari aspek undang-undang. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, ini saya nak pesan.

0: yang tertutup lah. Tak semua orang hari ni boleh suka-suki tengok kita punya peribadi. Jadi saya kena percaya segala apa yang Ustaz kongsikan dapat membantu kita menjaga diri kita, menjaga masyarakat, anak-anak dan keluarga kita terlibat atau dapat mengelakkan mereka melibatkan diri dengan buli cyber. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan, itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak, mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai, kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya kata-kata dikelola.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama Kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pemberian awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

9.20 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami yang dengarkan kami selama 18 jam sehari. Baik, waktu ini juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan layan shot 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an . Jadi kalau anda ada permintaan lagu, hantarkan saja di bilik hijau kita 010-806-1023. Pastikan anda minta lagu balada saja ataupun lagu-lagu pop. Sebabnya kalau lagu-lagu rock, kita akan layan pada hari besok pula. Besok kita ada janji rock. Okay, jadi malam ni kita layan lagu-lagu pop, lagu-lagu balada saja. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Satu klik, satu share boleh jadi kesempatan.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Shock 89.

FM. Lock FM 102.3 mempesonakan 9.45 minit malam ketika ini. Masih lagi kita dalam segmen Shock 80-90. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Mak Jah. Ha, Mak Jah katanya, "Assalamualaikum Dia Comel." Waalaikumsalam Mak Jah yang cantik. Ha, selamat berkonti katanya. Shock 80-90 nak minta lagu Terpisah Akhirnya daripada A. Ramli. Buat Lia yang comel dan kepada semua yang sedang mendengar radio nombor 1 orang Melaka. Okey Dia Comel. Terima kasih balik nanti hati-hati. Ha, itu dia Mak Jah yang cantik. Terima kasih Mak Jah yang cantik eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Jah. Dan seterusnya Arik. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga happy working. Untuk Shock 80-90 nak minta lagu Bad Day daripada Daniel Powter. Thank you so much. If tak ada lagu tu, tukar pada Diary Seorang Lelaki. Ada lagu tu, Bad Day eh, nyanyian Daniel Powter. Kejap lagi kita akan layan lagu ini, Terpisah Akhirnya dan juga Bad Day. Ini kita layan dulu lagu daripada Julie Remy, Bas Nombor 1. Ha, dulu siapa selalu naik bas awam kan, tapi sekarang pun masih lagi ada juga yang naik bas awam kan, selain daripada naik apa tu, kereta e-hailing. Ada juga yang masih lagi naik bas dari, kalau dari Melaka Central ke Masjid Tanah, saya rasa dalam RM3 lebih ke RM2 lebih. Betul tak? Cuba komen-komen sikit.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialek Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Shock 80-90.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal kerana anda tidak bersendirian. Hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Melaka FM mempersonakan

0: sedang mendengar Black FM.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan 10.17 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman kali ya untuk Shock 80-90. Waktu ini juga kita akan layan lagu-lagu 80-90-an. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Sama-sama pening dengan Lia pada waktu ini. Sebabnya Lia tengah borak-borak dengan mereka yang berada di live TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, nak tahu apa yang kami tengah borakkan sekarang ni, pergi je dekat live TikTok Melaka FM. Sama-sama kita pening-pening . Okay, jom kita layan lagi lagu-lagu 80-90-an. Kejap lagi ada lagu daripada Aisyah, Kemaafan Dendam Yang Terindah, dan juga Jesslyna Hashim, Ku Intai Cinta Dalam Rahsia. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Harvey Malaiholo, Jerat Melaka FM, Shock 80-90.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Shock 80-90.

Okey, 10.51 minit malam ketika ini, masih lagi berteman Kalia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan dia nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting Dewan Negeri Johor dan juga Negeri Sembilan ke-16, yang mana hari penamaan calon untuk Negeri Johor pada 27 Jun 2026 hari Sabtu, dan hari penamaan calon untuk Negeri Sembilan pada 18 Julai 2026 hari Sabtu. Hari mengundi awal 7 Julai 2026 hari Selasa untuk Johor, dan juga untuk Negeri Sembilan pula 28 Julai 2026 hari Selasa. Dan hari pengundian untuk Johor 11 Julai 2026 hari Sabtu, dan hari pengundian untuk Negeri Sembilan 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Jadi dah boleh take note lah tarikh-tarikh penting ni untuk anda yang mungkin berasal dari Johor dan juga Negeri Sembilan yang berada di Melaka ketika ini. Dah boleh booking dah tarikh-tarikh ni. Ambil siap-siap tarikh ni, siap-siap-siap untuk pulang ke negeri masing-masing, buatlah pengundian. Okey, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekejap lagi pukul 11, kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur, dan sekembalinya nanti kita layan lagi lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Melaka FM, Shock 80-90.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, pelibatan masyarakat. Dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit tidak bagi penyakit berjangkit. Seumpama yang telah saya tegaskan, denggi, malaria, ada berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassan 55 tahun, Rosita Buang 58 tahun, Nurbahyah A. Halim 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendekitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas berbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal-motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistemnya sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni lebih tara.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan semua lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen Kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan kepada Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan Triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
3: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Shock 89.90.
1: Lock FM 102.3 mempesonakan 11.35 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman Kalia di sini sampai pukul 12.30 malam nanti sebelum kita sambung siar ke Nasional FM untuk anda bersama-sama dengan Geng Burung Hantu 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Dan kemudian 6 pagi sambung balik dengan kita Melaka FM selama 18 jam sehari. Okey, saya nak kongsikan jadual perlawanan untuk Piala Dunia 2026 hari besok 15 Jun hari Isnin pukul 1 nantilah. Mungkin ada yang tengah standby ni kan, ada yang nak pergi dekat mamak, ada yang tengok dekat rumah je. Jadi pukul 1 nanti Germany lawan dengan Curaçao, dan juga pukul 7 pagi Ivory Coast dan juga Ecuador lawan dengan Ecuador. Dan itu untuk kumpulan E. Untuk kumpulan F, pukul 4 pagi Netherlands lawan dengan Japan, dan juga pukul 10 pagi Sweden lawan dengan Tunisia. Jadi yang manakah kumpulan ataupun pasukan pilihan anda? Semoga menanglah Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

10 minit malam ketika ini, bermakna Liapu dah sampai di penghujung tugasan untuk hari ini, 14 Jun 2026, dan besok pagi untuk tarikh 15 Jun 2026 hari Senin bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi, dan disampaikan info to solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.50 minit pagi. Dan insyaAllah dia akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Besok kita ada janji kan, setiap hari Senin kita ada segmen Janji Rock. Malam besok pula kita layan lagu-lagu rock. Jadi sampai di sini saja tugasan saya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih yang dengarkan di 102.3, yang dengarkan di RTM Click. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Malam ni Lia bersama dengan Abang Nizam dan juga Kak Nani. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan jangan lupa, sekejap lagi pukul 1, perlawanan untuk FIFA World Cup 2026. Siapa agaknya yang akan menang malam ni ataupun seri? Kena tunggulah. Okay. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. Sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Freddy Aguila, Anak ataupun Child, Melaka FM. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Syok 80.
1: Jadilah hamba Allah yang bersaudara. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kamu daripada berprasangka buruk kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mengintip. Janganlah kamu saling dengki-mendengki. Janganlah kamu berpaling daripada saudaramu. Jangan saling membenci. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa Islam mengajar kepada kita agar menjauhi daripada prasangka buruk, kerana orang yang berprasangka buruk kepada orang lain membawa kepada dosa dan perpecahan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahawa prasangka buruk terhadap orang Islam tanpa bukti akan merosakkan hati, menimbulkan permusuhan dan membawa kepada dosa mengumpat serta fitnah. Jadi orang Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajiblah menjaga kehormatan saudaranya dengan tidak mencari-cari berita atau mengintip kelemahan, aib atau kesalahan. Dan kedua-duanya dilarang kerana ia melanggar hak peribadi muslim yang boleh membawa perpecahan di dalam masyarakat. Hasad dengki adalah penyakit hati yang membinasakan amal dan merosakkan perhubungan saudara. Islam melarang daripada bersikap berpaling daripada saudara Islam yang lain dan tidak tegur-menegur kerana ia boleh memutuskan silaturahim. Dan Islam juga melarang daripada saling membenci sama ada melalui kata-kata, perbuatan ataupun sikap yang lahir daripada hati yang kotor. Dan setiap muslim dituntut agar berusaha menjaga tali persaudaraan sesama muslim dengan sentiasa hidup dalam keadaan suasana sekasih sayang dan menjadi saudara seagama yang sejati. Jadi dengan adanya menjauhkan sifat-sifat yang keji dan sifat-sifat yang buruk yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan lahirlah masyarakat yang penyayang, masyarakat yang sentiasa hidup dalam keadaan tolong bantu membantu, dan hilang daripada prasangka yang membawa kepada masyarakat yang baik lagi. Mereka ini disebut sebagai saudara sesama muslim. Hidup mereka baik dunia dan baik juga di akhirat. Wallahu a'lam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa, anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: pemimpin Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ke tiga negara-negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebelum percuma, senang saja anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga saya. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di sesulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia kepada pekerjaan dan sebagainya.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: autentic secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National Love FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil berisi rehat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, berdengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura khususnya. Keluarga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga bagi berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi, kelapa Bali. Kentang berdiri.

0: main Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan scammer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skema, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: MTMT secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizat Azam dengan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak membacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizat. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizat dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: Mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Try FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga My TV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda, dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
1: Jaringan cantik. Rembatan luar biasa. Dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM. Setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dikata apa tadi, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghairuhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri. Seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ini dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam. Terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli. Lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni, hiya qat'ul Islam. Terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik. Dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia. Jadi sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala. Cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran. Kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan. Mulhid. Dia tak percaya Tuhan. Etis. Dia bukan sembah patung berhala apa. Dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Etis ni asyuyu'iyah dalam bahasa Arab kata. Etis ni dia kata la ilah. Tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah. Dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya etismenjawab.com. Terus kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah. Kalau bahasa Indonesia tu etis. Jadi antara kufur yang dahsyat lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ni tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyiat. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa sampai umur 40. Ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang. Mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna. Dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira. Tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad. Terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yaruna dhalika dhanban f fadlan an kaunihi kufran wal iyad billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak, telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni, dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadzal zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan, hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam, wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam, wal'iyadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah. Macam saya sebut tadilah, saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita. Sebab kebetulan tu saya berada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi. Mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak, rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan, saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria, dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, yalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sidang hadirin dan juga sidang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil kira tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu. Jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi, taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah. Tuan saya kebetulan tu imam jurunikah. Kita ingat apa yang berlaku. Duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ini sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh kat dia, kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah. Tanya, saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri dia. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Pergi cerita kawan-kawan dia. Eh, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata, dah aku melawak. Dah hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dia jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarri sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 minit pagi hari ini, hari Isnin, bersama dengan saya Siti Rubiah Busiran dalam Gegar Pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, sebentar tadi 5.50 minit pagi telah pun masuknya waktu solat subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan sebentar lagi saudara, seperti biasa, kita akan dapat ikuti bacaan ayat Al-Quran dan terjemahannya. Hari ini surah Al-Anfal ayat 46 hingga 61 yang akan disampaikan oleh Ukasha Muhammad. Dan pada pukul 6.30 minit pagi nanti, kita akan dapat ikuti Permata Hati dengan tajuk Kematian dan Kehidupan sebagai ujian bersama dengan penceramah kita Ustaz Haji Hidir Hamidun. Dan 6.50 minit pagi, Kapsul Jannah Minda akan ke udara bersama dengan Ustaz Fadli Syamin. Dan pastinya waktu ini ada yang tengah sibuk kan, bersiap-siap nak ke tempat kerja, bersiapkan anak kan, dan ada juga yang tengah buat sarapan untuk sarapan pagi sebelum memulakan tugasan kita hari ini, memulakan rutin harian kita hari ini. Yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati ketika memandu ke mana pun destinasi anda. Kami doakan moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda terus bersama Melaka FM, Gegar Pagi di Melaka FM bersama dengan saya hingga 10 pagi nanti. Siti Rubiah Busiran temankan anda hari ini.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin.
0: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.

0: محيط.
1: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negerinya dengan berlagak sombong dan menunjuk-nunjuk kekuatan mereka kepada orang ramai kerana hendak meminta dipuji, serta mereka pula menghalang manusia dari jalan Allah. Dan ingatlah, Allah Maha meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka kerjakan.
0: وَإِذْ

0: qalbi.
1: Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat azab seksanya.

0: يستعينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
1: Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit syak dalam hatinya berkata, orang-orang Islam itu telah diperdayakan oleh agama mereka sehingga mereka berani menentang kami yang lebih besar bilangannya. Dan yang sebenarnya, sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh-penuh yakin, maka Allah akan menolong untuk mengalahkan musuh yang lebih besar bilangannya. Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Dan amatlah ngerinya kalau engkau melihat, wahai orang yang memandang, ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasalah kamu azab seksa neraka yang membakar.

0: الْأَحْزَابِ.
1: Keadaan orang-orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyiksa mereka dengan sebab-sebab dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berat seksanya.

Amin. Keadaan mereka samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Lalu kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan kami tenggelamkan Firaun serta pengikut-pengikutnya di laut. Kerana kesemua adalah orang-orang yang zalim.

Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang kafir yang degil dengan kekufurannya, sebab itu mereka tidak mahu beriman.

yaitu orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian setia dengan mereka, kemudian mereka mencabuli perjanjian setianya pada tiap-tiap kali, sedang mereka tidak mahu memelihara dirinya dari keaiban mencabuli perjanjian itu.

Oleh itu, jika engkau menemui mereka dalam peperangan, maka hancurkanlah mereka supaya dengan itu orang-orang yang di belakang mereka gerun gentar. Mudah-mudahan orang-orang itu pula beringat.

0: mengetahui ada perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan secara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka bahawa mereka telah terlepas dari kekuasaan dan balasan kami. Sesungguhnya mereka tidak akan dapat melemahkan kekuasaan kami.

0: yuminun.
1: Dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kematian dan Kehidupan sebagai Ujian. Kita ikuti bersama.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud supaya Allah menguji kamu semua untuk memastikan siapa di kalangan kamu yang amalannya lebih baik. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Kita termasuklah para nabi, para rasul terdahulu sekalipun, semuanya diuji, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Untuk mencari, untuk melihat dan juga memastikan di kalangan kamu ini, di kalangan kita ni, apa dia? Ahsanu amala. Siapa di kalangan manusia ini tadi, siapa di kalangan hamba-hambanya ini tadi yang amalannya lebih baik. Jadi muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bincangkan dalam hikmah ni. Tajuk kita, amalan itu merupakan gambaran. Ya, kuncinya ialah keikhlasan. Maknanya ikhlas ataupun tidak kita tunaikan sesuatu, amalan tersebut, ibadah tersebut. Kalau tunai kerana sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap tidak ikhlas. Dan bila mana tidak ikhlas, ibadah itu, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, kita ni Allah Subhanahu wa taala uji, Allah Subhanahu wa taala berikan, sama ada ujian dalam bentuk musibah ataupun ujian itu dalam bentuk nikmat. Kita sebut sebelum ni, dia bukan semestinya ujian itu kesempitan, kesusahan, musibah. Tapi ujian juga boleh jadi kesenangan, ujian juga boleh jadi nikmat, ujian juga boleh jadi dalam bentuk kebahagiaan, kekayaan. Diuji tadi, adakah dia bersyukur dengan nikmat tersebut? Dan kalaulah tadi musibah diuji tadi, adakah dia redha dengan musibah tersebut? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara yang telah kita kupas, kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Dan seterusnya kita lihat sambungannya. As-Sabuni berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan juga kematian di dunia ini. Dia menghidupkan dan mematikan sesiapa yang dia mahu, dan dialah yang bersifat dengan sifat keesaan dan keperkasaan. Dan sesungguhnya kematian itu mendahului kehidupan untuk menakutkan jiwa. Allah jadikan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian. Kita tak tahu bila sampai ajal kita, bila sampai maut, bila malaikat Israel akan menjemput, wallahu alam. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu yang pasti. Bila mana sampai sahaja ajal kita, sampai sahaja masanya kita, maka tidak akan dilewat dan tidak akan dipercepatkan walaupun sedetik. Nyawa itu tadi akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nak bersiap ini tadi, nak buat persiapan diri ini tadi untuk satu

0: yang kita tak tahu bila. Kalau kita tahu mudah. Kan tetamu nak datang rumah, yang bagi tahu awal, telefon dulu, buat appointment dulu, maka mudah untuk kita buat persiapan. Paling tidak nak masak air siap-siap, nak beli lah apalah sikit makan yang ada, nak potong buah dan sebagainya. Kalau dikhabarkan, diberitahu awal. Tapi kalau terjah aja tiba-tiba assalamualaikum depan rumah, kita pun tak ada kat rumah ketika itu, maka keadaannya tadi berbeza. Kita tidak dapat meraihkan tetamu tadi bila mana yang datang secara mengejut tiba-tiba. Lalu bila mana tadi kita nak berhadapan dengan tetamu kematian ini yang kita tak tahu bila, maka apa yang kena buat? Kalau tadi yang tetamu nak datang rumah tadi, air kotak contohnya senang, ataupun apalah, buah ke tadi, biskut. Jadi sentiasa ada stok, datang sesiapa bila-bila masa, kita boleh raihkan. Maka begitulah persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebutkan tadi, ujian ini tadi untuk sesiapa, untuk semua tadi hamba-hambanya, untuk dinilai siapa di kalangan mereka ini tadi ahsan amala tadi, amalan dia yang lebih baik, yang paling baik. Maka bila mana dinilai begitu, persiapan kita ini kenalah persiapan yang kita kena bersedia sifatnya anytime, anywhere, bila-bila masa, kat mana-mana sahaja. Kita tak tahu, sebab tadi janji Allah Subhanahu Wa Taala tak dipercepatkan dan tak dilewatkan. Tak tahu kat mana. Ada orang yang husnul khatimah dalam keadaan yang tengah solat, dalam keadaan yang tengah beribadah, ada dalam keadaan yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita juga bertemu dengan pengakhiran begitu. Amin. Namun ada juga yang mana kita lihat dalam keadaan yang su'ul khatimah, wal'iyadzubillah, kita minta jauh daripada keadaan sebegitu. Kan pengakhirannya dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak elok, yang tak perlulah nak kita kongsikan aibnya, kan. Tapi ada yang kita lihat sebagai pengajaran, ibrah kepada kita yang lain, yang masih hidup. Lalu keadaan ini tadi Allah Subhanahu Wa Taala beri tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tadi ujian ini. Namun kitalah sendiri yang memilih untuk bersedia ataupun tidak. Yang kita kata tadi, persiapan kita tadi dalam bentuk apa? Amalan kita tadi dalam bentuk ibadah kita. Lalu nak bersiap amalan kita, ibadah kita, dia bukan pada berapa banyak yang dah kita tunaikan. Dia bukan kiraannya pada berapa banyak jumlah, tetapi kiraannya ialah berapa ikhlas yang kita lakukan amalan dan ibadah tersebut. Sedekah bukan berapa banyak ringgit yang dikeluarkan, bukan berapa gram emas yang disedekahkan, yang diinfakkan, tetapi pada berapa ikhlas tadi yang kita berikan dan juga yang kita keluarkan itu tadi. Jadi muslimin, Allah ingatkan lagi kepada kita dengan soal apa? Allah jadikan di atas muka bumi ini ada kehidupan dan ada kematian. Hidupnya kita sekarang ni, tapi kita bermula dengan kematian, dengan ketiadaan. Alam dan seisinya bermula dengan Adam, dengan tiada. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam ini dan seisinya. Maka kita hiduplah di alam ini, di dunia ini. Dan kena ingat, satu masa nanti alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bertemu dengan kematian. Sama ada tadi kematian secara individu kita manusia ni, seorang-seorang yang akan mati, ataupun kematian yang sifatnya keseluruhannya. Alam ini semua akan mati kembali, dan itulah yang disebut sebagai kiamat. Alam ini nanti akan menghadapi satu keadaan, satu peristiwa kiamat sebelum Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita semula di akhirat nanti untuk ni tadi yang dinilai ahsanu amala ni tadi. Yang dinilai tadi siapa yang paling baik, ditengok balik di mahsyar nanti, ditimbang tadi amalan kita, dibentangkan segala apa yang telah kita buat, yang mana ikhlas itu masuk tadi dalam senarai yang dikira, yang tak ikhlas tak ada. Tak kira lah solat, puasa, zakat, kebaikan, apa sahaja jariah yang kita lakukan, prasyarat dia tadi nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenalah lillahi ta'ala. Ikhlas kita buat semata-mata kerana dan juga semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tadi menghidupkan dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mematikan siapa yang dia mahu. Dan dia yang bersifat dengan sifat keesaan dan keperkasaan. Dalam setiap surah, kecuali satu surah, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran itu permulaannya dengan kalimah basmalah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang itu. Maka itulah sifat yang paling utama. Sifat yang paling dominan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah nikmat yang banyak dikurniakan berbanding dengan azab, berbanding dengan musibah. Nikmat terlalu banyak untuk kita hitung. Tak terkira, tak terhitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan nikmat mana yang nak didustakan, terlalu banyak. Lalu kan, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat dengan segala sifat kebaikan tadi, segala sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, tapi jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat keperkasaan. Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat dengan sifat membalas. Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat dengan sifat Maha mengingat akan apa yang dibuat oleh hamba-hambanya. Bermakna itu satu bentuk amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa walaupun pengasih penyayang, tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha membalas, Allah Maha perkasa. Maka kena ingat ada pembalasan bagi Allah Subhanahu Wa Taala buat hamba-hambanya di sana nanti. Dia berbalik tadi tentang apa? Amalan tadi, tentang ibadah tadi. Kenapa kita kena buat ibadah dengan ikhlas tadi? Kerana kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak cukup bekal nanti, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan sifatnya ini tadi, yang membalas ini tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang memberikan azab, yang iqab ini tadi kepada sesiapa yang melanggar, sesiapa yang mengundang kemurkaannya di atas muka bumi ini. Allah tadi jadikan kehidupan dan kematian, dan sesungguhnya kematian itu mendahului kehidupan yang bagi tujuan menakut-nakutkan jiwa. Ini tadi yang nak menggerunkan kita. Hidup ni tak menggerunkan kita. Kan kalau manusia lah pilih hidup dengan mati, dia takut mati. Terahnya. Kan? Maka kematian itu tu yang disebutkan tadi, kematian itu lebih menggerunkan jiwa. Sebab apa? Sebenarnya kita gerun satu dengan kematian itu tadi dalam keadaan yang kita tak bersedia lagi. Dalam keadaan yang kita tak tahu adakah bekalan kita itu telah mencukupi ataupun tidak. Ha. Ni yang menggerunkan. Kita rasa kita dah buat dah amalan, kita dah buat dah ibadah, sembahyang, puasa, sedekah, kita dah keluarkan. Tapi kita tak tahu yang mana satu dihitung, yang mana satu tadi ikhlas sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dah cukup? Kita tak tahu cukup itu berapa banyak. Adakah cukup itu cukup dengan 100 kilo? Sebab kita tak tahu, kalau kata kita menghadapi sesuatu yang jangka panjang, berapa panjang? Kalau dia bagi tahu, oh sehari nanti tak ada bekalan air, kita boleh simpan. Maka samalah. Ibaratnya ni tadi, pahala kita ni tadi, amalan kita tadi, ibadah yang kita buat, tujuan dia untuk dijadikan bekalan. Tapi kita tak tahu jumlah bekalan yang perlu kita sediakan, dan kita tak tahu bekalan itu dah masuk ataupun tidak dalam stok simpanan kita itu. Maknanya kalaulah tadi solat itu tadi kan, kita nak bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa kita dah buat dah 10 tahun 20 tahun dah solat kita tunaikan, tapi kita tak tahu berapa rakaat itu tadi, berapa waktu itu tadi solat yang kita dah tunaikan berpuluh tahun itu, yang tercatat, yang ikhlas tadi, yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang bila mana di sana nanti dibuka, nanti buku amal kita ada solat itu yang tercatat. Itu yang kita tak tahu. Lalu sebab itulah disebutkan tadi, kematian itu menggerunkan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kematian dan Kehidupan Sebagai Ujian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTMB.
1: 102.3 Melaka FM mempersonakan menghampiri pukul 6.50 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang sedang memandu waktu ni ke mana destinasi anda. Kami doakan semoga lancar segalanya. Dan adik-adik, selamat ke sekolah kan. Senyum-senyum selalu, dan guru-guru juga yang dalam perjalanan nak ke sekolah tu sampai dengarkan Melaka FM. Terima kasih. Moga segala pun segala apa yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan semoga ilmu kan yang dicurahkan kepada anak-anak berkat, dan anak-anak senang mendapat ilmu. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Pukul 7 pagi nanti kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana untuk mengetahui perkembangan semasa yang berlaku di sekitar kita. Dan saya juga akan kongsikan selepas itu info cuaca dan juga kandungan berita Melaka FM. Terus setia Melaka FM mempersonakan Gegau Pagi di Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Isamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin akan terus menemani anda, akan terus merentas kejiwaan anda, akan terus berada di minda anda dalam segmen saya Cara Minda di Melaka FM. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, hari ini saya nak sharekan tentang satu cara yang boleh hari ini memotivasikan diri kita untuk kita keluar dari keadaan yang kita rungsing, stres, bimbang, risau dan sebagainya. Saya kena percaya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada di antara kita yang sedang rungsing. Mungkin ada di antara yang kita dalam keadaan tertekan. Mungkin ada di antara kita dalam keadaan hari ini stres dan sebagainya. Sebab macam-macam masalah kita lalui dalam kehidupan kita yang cukup mencabar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tip-tip yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan-puan hari ini adalah tip yang sangat bermanfaat untuk pastikan insyaAllah kita terus hari ini menjadi insan yang lebih ceria, yang happy, yang berjaya dan yang positif. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, apa dia tip untuk kita memotivasikan diri di kala rungsing ini? First, semestinya sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita sentiasa bersyukur dengan rezeki yang diberikan, percayalah Allah akan tambah lagi rezeki untuk kita. Sebab apa saya kata begitu? Sebab mungkin ada sebab kita rungsing tentang masalah keuangan. Yalah, kadang-kadang ada orang berniaga hari ini, nak hidupkan balik perniagaan hari ini tak jadi-jadi. Nak bangkit balik tu rasa susah. Tuan-tuan, syukurilah. Mudah-mudahan bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat.

0: amalan ibadah, terutamanya amalan wajib kita tuan-tuan puan-puan, hubungan kita dengan Allah. Cuba cek hubungan kita dengan pemberi rezeki. Cuba cek hubungan kita dengan pemberi kebahagiaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita jaga dengan baik? Kalau kita tak jaga dengan baik, maka di sinilah untuk sama-sama kita perbaiki agar kehidupan kita akan bertambah baik. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan, semestinya perbanyakkan amalan zikir, kan? Istighfar dan juga baca Al-Quran, kerana kita tahu bila kita banyakkan zikir, ketenangan tu akan dapat kita rasai. Kita akan rasa, ya Allah, indahnya hidup ini bila mana kita hari ini sentiasa basahi lidah kita, mulut kita dengan ayat-ayat zikrullah yang akan hari ini menemani kita, insyaAllah. Dan akhir sekali tuan-tuan puan-puan, keluar bertemu bersama dengan orang-orang yang positif. Jangan hari ini kita runsing bertemu dengan orang yang juga runsing, maka dia akan bertambah runsing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena ada kawan-kawan yang boleh support kita, boleh bantu kita, boleh memberikan inspirasi. InsyaAllah kalau masing-masing hari ini bantu sama kita, kita akan terus hari ini hidup dalam keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang lebih positif pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Jana Minda Melaka F.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dan keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masalah. Kalau tidak, keanekaan tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Dato' Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha melapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
4: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
5: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan nantinya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
6: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak asuransi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ke hadap sebab masing-masing dah jelas, itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rematan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lagi. Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Sungai Melaka dipilih lokasi pertama luar China untuk perkenal budaya perahu naga Shuang Rao. Kewujudan komuniti Rohingya di beberapa kawasan di negeri ini semakin membimbangkan. Dan golongan belia yang tidak menyertai mana-mana persatuan jadi fokus program kembara inspirasi belia Akar Umbi Kibar. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. MagFM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
0: MagFM pasti

Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan oleh Laga FM.

102.4 Black FM mempersonakan 7.53 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Black FM. Bertemankan saya, rakan penyiaran dan Siti Rubiah Habusilan sampai pukul 10 pagi nanti. Dan waktu ini saya percaya ada yang masih lagi dalam perjalanan nak ke tempat kerja kan. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan ada juga yang baru nak keluar rumah. Bila nak keluar rumah tu pastikan pintu semua bertutup kan. Dapur semua api tu kan, api dapur dah dimatikan. Yang paling penting setrika. Selalunya kan setrika tu iron, dah tiba tengah jalan kita rasa macam tadi dah matikan tak, setrika tu tadi dah matikan tak. Itulah kan, selalu macam tu. Kadang-kadang sanggup pusing balik, walaupun dah berkilo-kilometer sanggup pusing balik bila buka pintu tengok dekat bilik. Lah, dah cabut dah plug. Itulah je kan, perasaan was-was. Itulah kerja syaitan kan. Baik dah, saudara. Sekejap lagi nanti pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi nanti kita nak sembang-sembang santai kan. Nak sembang-sembang santai. Sekarang ni tengah musim bola. Jadi mungkin ada pengalaman anda, pasukan mana pilihan anda. Dan bila menyaksikan bola, selalunya menyaksikan dekat mana kan. Dan apa pengalamannya yang tak dapat dilupakan. Terus setia bersama sama Melaka FM 102.3 mempersonakan. Dan coretan anda nanti boleh hantarkan ke 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Terus setia Melaka FM menemani anda 18 jam sehari sehingga 12 tengah malam. Dan waktu-waktu ni ada juga kan yang tengah meninjau-ninjau laman rumah. Cuba tengok ikan dalam kolam tu ada lagi tak?

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Melaka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.